0: satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudi Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
2: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi Inspektur Upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
0: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
2: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
3: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
2: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
1: Ketua Tim Was Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal
5: Ketua Tim Was Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Tim Was juga mengapresiasi kesiapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Tim Was Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Tim Was mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal, seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Tim Was Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Tim Was berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali Info Haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulang jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli Hijrah, 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh karena
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi, dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih, Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
13: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
1: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Baik, baik. Sementara 2 lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap 1 malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus.
15: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
16: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
15: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
16: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
17: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
16: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
18: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesatrian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila, diutamakan di mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
16: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
19: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
20: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
0: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Huijsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Bengkulu pagi ini. Kita masih akan terus lanjut hingga pukul 8 nanti, kami akan ajak Anda untuk berinteraksi juga bergabung bersama kami di Bengkulu Menyapa. Tetap di Pro 1 Bengkulu.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami shock.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang yang bahaya?
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan?
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Pro 1 mengumpulkan informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi ini kami akan ajak Anda untuk nanti sesaat lagi mengikuti dialog interaktif Bengkulu Menyapa dengan tema Pancasila Menjaga Ideologi Bangsa dan Supremasi Hukum di Era Modern. Ini juga sehubungan dengan kemarin peringatan hari lahir Pancasila yang ke-81 untuk tahun 2026 yang mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tentunya ini juga semakin menegaskan Pancasila bukan sekedar dasar negara untuk kita, tapi juga ini sebagai pedoman moral global dan juga menjadi penuntun bangsa dalam menghadapi disrupsi teknologi serta dinamika geopolitik internasional. Dan juga ajakan bagi generasi muda untuk menghidupkan nilai toleransi, gotong royong di kehidupan digital maupun juga nyata, dan merefleksikan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia. Dan lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi, kita akan membahas mengenai Pancasila ini. Nanti kami akan hadirkan narasumber kami dari Kesbangpol Provinsi Bengkulu dan juga dari praktisi hukum di Bengkulu, tentunya sesaat lagi, yang dapat juga Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu di 92,5 FM. Bisa Anda dengarkan juga di RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah, konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Menjelang kekalahan tentara kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPK yang kemudian menjadi BPUPKI dengan tambahan Indonesia. Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei dengan tema Dasar Negara. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakannya Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Junbi Kosakai. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut, yang untuk pertama kali terbit pada tahun 1947, mantan ketua BPUPK Dr. Rajiman Wedio Diningrat menyebut pidato Insinyur Soekarno itu berisi lahirnya Pancasila. Saat ini, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila dan ditetapkan sebagai hari libur nasional.
1: Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

bagi pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 92,5 FM atau juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog Bengkulu Menyapa, dan pastikan Anda tetap bersama kami di sini. Juga nanti bisa bergabung di live interaktif kita untuk WhatsApp, juga telepon, dan juga bisa tinggalkan komentar Anda di live chat YouTube channel RRI Net Bengkulu.

0: Pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kembali saya Haryansa menemani Anda di Dialog Interaktif Bengkulu Menyapa. Dan tentunya hari ini juga kami akan kembali mengajak Anda semua nanti untuk juga bisa berpartisipasi di WhatsApp, di telepon, dan juga di live chat YouTube channel RRI Net Bengkulu untuk perbincangan kita pagi hari ini. Anda yang mendengarkan di 92,5 FM di aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id juga bisa bergabung semuanya. Dan kemarin untuk 1 Juni 2026 diperingati sebagai hari lahir Pancasila yang ke-81 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan momen pagi ini juga sebagai refleksi kita untuk membedah tema yang krusial juga relevan saat ini, yaitu Pancasila menjaga ideologi bangsa dan juga supremasi hukum di era modern. Di tengah gempuran digitalisasi, juga tantangan global, dan bagaimana kita bisa membumikan nilai Pancasila ini untuk tetap menjadi leading dalam penegakan hukum di tanah air juga di Bengkulu. Nah, sudah hadir di studio kami. Yang pertama saya akan sapa dulu, ada Mas Zelik Ilham Hamka SH. Beliau ini merupakan advokat,
2: yeah,
1: ya, di RK Law Firm, Ruang Keadilan Law Firm. Halo, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Mas Hari, dan selamat pagi untuk semua pendengar, pemirsa juga karena live, yeah, di YouTube juga Mas Hari.
1: Iya.
2: Iya, selamat pagi untuk semuanya.
1: Terima kasih sudah hadir, dan dengan semangatnya pagi ini kita akan berbincang, tapi nanti juga akan menyusul narasumber kita satu lagi dari Case Bank Pol yang akan hadir juga untuk bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa Case Bank Pol Provinsi Bengkulu. Kita akan menantikan hadiran dari Bapak Sugeng Darujati nanti. Oke, saya akan berbincang dulu dengan Mas Zelik. Ini kemarin kan peringatan hari lahir Pancasila. Apa nih kita bisa merefleksikannya dulu untuk sebagai generasi muda lah untuk lahirnya Pancasila?
2: Ya, baik Mas Hari, terima kasih. Sebelumnya, momentum hari lahir Pancasila itu tentunya bukan hanya ini Mas Hari, bukan hanya peringatan bagi negara, tapi juga bagi kita masyarakat, bagi kita bangsa. Karena Pancasila ini sebenarnya tidak hanya dalam tatanan hukum negara, tapi juga hidup dalam jiwa masyarakat, banyak diterapkan di dalam masyarakat. Bagaimana kita melihat khususnya di Provinsi Bengkulu, budaya gotong royong, budaya tolong menolong, tenggang rasa itu masih begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dan harapan kita memang hal ini dapat kita jaga, dapat terus kita jalankan, dapat kita pertahankan ke depannya, sehingga Pancasila itu tidak hanya menjadi teks suci, tapi juga menjadi konteks yang hidup dalam jiwa masyarakat kita, terkhususnya di Provinsi Bengkulu.
1: Oke. Jadi kita aplikasikan ya dalam kehidupan kita. Nah, kalau di ranah hukum ini kan ini menjadi salah satu dasar juga ya kan untuk Pancasila ini. Ini seperti apa sebenarnya?
2: Iya, Mas Hari dan teman-teman pendengar semuanya. Kalau secara hukum kita mengenal di Indonesia itu kan ada dua hukum, Mas Hari. Ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Secara tertulis, Pancasila itu di dalam hukum tertinggi di Republik Indonesia ini, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu disebutkan bahwa susunan negara Republik Indonesia itu didasarkan pada Pancasila. Hal tersebut jelas disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea keempat. Kemudian kita lihat juga misalnya di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, sebagaimana terakhir kali diubah di Undang-Undang nomor 13 tahun 2022, di pasal 2-nya jelas menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang artinya apa? Kedudukan Pancasila itu sebagai status fundamental norm, norma dasar dalam pembuatan, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang artinya apa? Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang, kemudian peraturan pemerintah sampai ke peraturan daerah Mas Ari, itu harus didasarkan pada Pancasila. Dan nilai-nilai atau substansi dalam peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Itu idealnya. Kemudian secara hukum tidak tertulis, seperti tadi sudah kami sampaikan di awal, bahwa sebenarnya Pancasila ini hidup di dalam masyarakat. Kami pernah mendampingi masyarakat yang ada di pelosok pedesaan, justru nilai-nilai Pancasila itu lebih hidup, lebih dijunjung tinggi. Bagaimana ada budaya musyawarah mufakat, budaya gotong royong, saling tolong menolong, itu masih begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat. Yang artinya apa? Memang Pancasila ini secara normatif positivistik, secara hukum itu diakui statusnya, kemudian secara sosiolegal, secara sosial, dia melekat pada jiwa masyarakat. Yang artinya kedekatan Pancasila itu tidak hanya secara secara formal kenegaraan, tapi juga secara sosial bagi masyarakat. Begitu sederhananya Mas Ari.
1: Oke, baik. Dan kalau ada sekarang banyak juga yang masyarakat yang beranggapan ya kan, kalau hukum kita sekarang ini kan, kalau Pancasila kan memang jadi sumber hukum
2: ya,
1: nih.
2: Sumber hukum.
1: Sekarang sudah mulai banyak muncul persepsi di publik kalau hukum ini kadang katanya malah menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Nah ini gimana nih sebagai praktisi hukum nih Mas?
2: Yang artinya seperti ini Mas Ari. Idealitanya, seharusnya tatanan idealnya memang Pancasila itu dijadikan sumber dari segala sumber hukum. Namun di tataran faktual realitanya seperti yang Mas Ari sebutkan tadi, banyak masyarakat mengeluhkan, banyak aktivis-aktivis juga menyampaikan kritik bahwa pada hari ini peraturan perundang-undangan kita, hukum tertulis kita di negara Republik Indonesia ini, itu justru tidak berpihak pada masyarakat. Yang artinya beberapa peraturan perundang-undangan, beberapa kebijakan negara justru dianggap menyusahkan masyarakat. Salah satu contohnya bisa kita lihat bagaimana masyarakat petani itu kan sumber penghidupannya adalah lahan. Ketika lahannya diambil oleh perusahaan dengan dalih pembangunan daerah atau pembangunan negara, maka mereka kehilangan sumber penghidupannya. Lalu apa yang bisa mereka lakukan? Kemudian lebih mendasar lagi, sebenarnya negara itu punya kewajiban Mas Ari. Masyarakat memiliki hak untuk hidup yang layak, untuk dapat akses kesehatan, akses pendidikan yang baik. Namun apakah hak-hak tersebut sudah diberikan sepenuhnya oleh negara? Ini yang memang patut kita pertanyakan. Maka dari itu, kita juga harus kritis menyikapi hal ini. Kita harus juga memastikan bahwa negara memang konsisten on the track menjadikan Pancasila itu sebagai dasar. Dasar dalam penyusunan hukum, kemudian dasar dalam pemberlakuan hukum. Jangan sampai lebih ditonjolkan dalam tanda kutip kepentingan-kepentingan lain oleh kekuasaan. Bukan kepentingan semata-mata untuk memakmurkan rakyat. Begitu Mas.
1: Oke. Mas, kalau ini ditemui misalnya ada peraturan yang bertentangan dengan Pancasila nih, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu untuk ini undang-undangnya biar diperbaiki gitu.
2: Iya, secara formal Mas Ari, kalau dalam hukum itu kita mengenal ada yang namanya judicial review. Iya, jadi kita mereview peraturan perundang-undangan yang disusun dan disahkan oleh negara. Kalau di tingkat undang-undang, itu akan direview dengan undang-undang dasar. Akan diuji dengan undang-undang dasar. Itu dilakukannya di Mahkamah Konstitusi. Yang akan diuji nanti termasuk norma Pancasila yang terkandung di dalam undang-undang dasar. Apakah undang-undang ini secara substansi telah sesuai atau belum dengan undang-undang dasar dan Pancasila. Kemudian kalau kita bicara di tataran peraturan daerah atau peraturan-peraturan lain di bawah undang-undang, itu bisa diuji ke Mahkamah Agung. Jadi di Mahkamah Agung akan diuji, akan dilihat apakah ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan ini dengan undang-undang dan Pancasila. Begitu Mas Ari. Itu secara hukum. Namun harus juga dilihat ada upaya-upaya masyarakat untuk menyampaikan pendapat, untuk mengemukakan apa sih yang menjadi kejanggalan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Saya pikir ruang-ruang untuk mengemukakan pendapat seperti itu pada hari ini sudah banyak Mas Ari.
1: Oke, baik. Obrolan kita akan lanjut lagi dan juga nanti akan bergabung narasumber kita yang kedua. Dan Anda tetap bersama kami di Bengkulu Menyapa
3: 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: Pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, buat Anda yang baru bergabung bersama kami di Bengkulu Menyapa, Anda tidak banyak ketinggalan. Kita masih ada di awal kebersamaan. Tadi sudah saya ngobrol-ngobrol juga bersama Mas Zelik tadi untuk seputar Pancasila sebagai dasar untuk hukum kita di Indonesia. Dan sudah bergabung bersama kami juga narasumber kami yang kedua, dari Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Bapak Sugeng Darjati STMT.
2: Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah hadir Bapak ya. Oke, nah ini kalau kemarin diperingati sebagai hari lahir Pancasila, nah kalau Kesbangpol ini melihat memaknai hari lahir Pancasila seperti apa nih Pak?
2: Jadi kalau kami bertugas untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat, terus bagaimana dengan peringatan hari lahir itu kita bisa merefleksi diri apa yang telah kita laksanakan dengan Pancasila ini, terus bagaimana kita memperkuat nilai-nilai yang ada dalam kandungan Pancasila yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, Pak.
1: Iya, baik. Ini kan kalau di era teknologi ini Pak, tantangannya banyak Pak, AI, media sosial, arus informasi yang begitu cepat gitu. Bagaimana melihat tantangan besar dalam menjaga nilai-nilai Pancasila ini Pak?
2: Betul Pak, memang di era global ini dengan adanya banyak sekali menu, terus pemuda ini sangat didominasi waktunya untuk medsos, maka kesempatan untuk mereka belajar khusus terhadap nilai-nilai Pancasila ini sangat kurang, Pak. Kita lihat dalam sehari-hari memang terjadi penurunan terhadap nilai-nilai Pancasila ini di kalangan pemuda, Pak.
1: Apa nih, Pak? Jadi penyebabnya gitu?
2: Pertama mungkin karena terlalu banyak waktu yang mereka sita untuk gadget, Pak. Nah, gadget ini memang di satu sisi ada positifnya, namun di sisi lain ada mudorotnya. Jadi mereka tidak fokus lagi terhadap hal-hal seperti salah satunya ya terhadap pemahaman terhadap Pancasila ini, Pak.
1: Iya. Padahal untuk mendapatkan akses informasi mengenai Pancasila, wawasan kebangsaan dan lain-lainnya ini juga sebenarnya lebih dimudahkan kan dengan teknologi ini kan, Pak?
2: Betul sekali, Pak. Nah, namun mereka itu karena kontrol terhadap apa yang mereka lihat itu secara mandiri, ini juga sangat bahaya karena sebetulnya harus ada yang mengarahkan apa yang mereka pelajari, apa yang mereka lihat, apa yang harus mereka pilih untuk dilihat, terus didalami dan sebagainya, Pak.
1: Oke, kalau menurut Mas Zelik, emang benar Mas Zelik ini sebagai wakil anak muda lah gitu ya, suara anak muda, Pancasila ini sudah mulai berkurang gitu di nilai-nilainya di anak muda, atau mereka kurang tertarik, kurang menarik gitu bagi anak-anak muda?
3: Ya baik Mas Ari dan Pak Sugeng, sebenarnya kalau kita bicara kaum muda, generasi muda, mereka memang memiliki metode dan ruang tersendiri. Kalau kita berbicara terkikisnya nilai-nilai Pancasila, saya pikir itu tidak hanya terjadi di generasi muda, tapi di semua kelompok masyarakat. Dan itu memang harus menjadi PR kita bersama, seperti apa ke depannya, supaya Pancasila ini tidak hanya dihafalkan, tidak hanya dipahami, tapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita kembali bicara soal generasi muda, saya pikir harapannya besar sebenarnya Mas Ari. Yang pertama di era apa disrupsi informasi, semua orang bisa mengakses informasi Mas Ari. Yang artinya media sosial bisa dijadikan ruang yang tepat untuk apa mensosialisasikan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Dan kemudian saya pikir anak-anak muda pada hari ini banyak juga melakukan gerakan-gerakan yang itu mengarah kepada hal-hal yang positif. Dan itu berawal dari ruang media sosial, seperti penggalangan dana, kemudian melakukan apa hal-hal yang kritis melalui media sosial, memberikan masukan kepada pemerintah dan negara. Saya pikir ruang media sosial sebenarnya menjadi satu peluang, atau bisa kita katakan satu tantangan yang harus dikelola dengan tepat, sehingga nilai-nilai Pancasila itu bisa kita aplikasikan, termasuk di ruang media sosial. Karena kalau kita mau kembali ke metode yang mohon maaf sedikit konvensional, seperti harus ada pendidikan Pancasila, harus ada pendidikan wajib dan dilakukan secara tegas pendekatannya ke generasi muda, itu justru saya pikir kurang tepat. Karena generasi muda pada hari ini mereka memiliki metode tersendiri, pendekatan tersendiri, dan ruang mereka salah satunya di media sosial. Dan saya pikir itu menjadi tantangan yang harus mampu kita kelola, dan jangan sampai tantangan ini justru menjadi satu persoalan. Begitu Mas Ari.
1: Oke, nah Pak Sugeng, kalau dari ini suara anak muda tadi, nah apa nih melihat peluang dan juga tantangan ini dengan kondisi sekarang yang dilakukan oleh Kesmangpol?
2: Baik Pak, kalau kami untuk meningkatkan nilai-nilai Pancasila ini, kami ada kegiatan namanya penggalangan yang paskibraka sekarang ini. Nah itu sebenarnya di situ bisa dititipkan banyak pesan moral untuk nilai Pancasila itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari, seperti kerjasama, disiplin. Di situ bisa dibentukkan, bisa dititipkan dalam latihan maupun dalam pembinaan-pembinaan mereka, sehingga menjadi satu kesatuan yang kompak gitu Pak.
1: Oke.
2: Salah satunya seperti itu.
1: Kalau ke satuan pendidikan seperti apa nih Pak? Karena kan banyak yang sekarang juga masyarakat yang beranggapan kalau dulu kan memang materinya ini banyak gitu, ya pesan-pesan yang disampaikan di pembelajaran di sekolah gitu. Nah kalau sekarang ini dirasa beda generasi, terus juga muatannya sudah mulai berkurang gitu. Sampai-sampai ada yang bilang anak-anak sekarang aja kalau ditanya Pancasila malah nggak hafal gitu. Nah apa nih Pak yang dilakukan oleh Kesmangpol?
2: Betul sekali Pak. Memang kalau kita buka medsos banyak juga konten-konten yang bertanya kepada anak muda untuk menghafalkan Pancasila, itu banyak sekali yang tidak hafal. Oleh karena itu dengan keprihatinan ini, maka kita kadang datang ke sekolah dan sebagainya untuk memberikan materi-materi terkait dengan nilai-nilai Pancasila ini Pak.
1: Oke. Kalau dulu Mas Zelik merasakan nggak misalnya ada penataran P4 gitu dulu?
3: Kalau penataran P4 sih enggak ya Mas.
1: Enggak,
3: ya.
1: Tapi tahu ya Mas ya.
3: Ya tahu dulu ya
1: gitu ya.
3: Nah. Tapi kalau pendidikan Pancasila iya, itu dari kita sekolah dasar sampai dengan SMA itu masih ada. Sampai di bangku perkuliahan pun ada mata kuliah pendidikan Pancasila gitu Mas Ari. Tapi enggak tahu kalau kondisinya sekarang seperti apa gitu ya.
1: Ya, ini perlu ditambah atau gimana sih Pak sebenarnya Pak? Ya ada, tetap ada ya. Tapi mungkin tidak sebanyak kurikulum yang dulu atau beda lagi nih programnya gitu.
3: Iya, benar. Sebenarnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya Mas Ari, pada hari ini kita menghadapi generasi yang memang terdapat peluang dan tantangan di dalamnya. Mereka lebih aktif di dunia digital, mereka aktif di media sosial. Tentunya hal-hal tersebut harus dijadikan ruang untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang artinya apa? Media sosial bisa dijadikan ajang untuk membumikan, untuk menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana kemudian ruang digital lainnya, ruang-ruang kreatif, misalkan ruang olahraga, tadi ada paskibraka gitu Pak Sugeng ya. Kemudian ada ruang seni dan budaya. Mungkin ruang-ruang itu bisa dioptimalkan untuk dimasukkan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita pakai metode konvensional, saya khawatir juga Mas Ari. Karena ya dari dulu kita pakai metode itu, tapi generasi yang pada hari ini seperti sampaikan Pak Sugeng tadi, hafal aja enggak. Kalau hafal aja enggak kan enggak mungkin dipahami dan enggak mungkin diamalkan itu.
1: Oke. Nah, berarti kalau ke teknologi media digital, media sosial, kalau Kesmangpol sudah masuk ke sana atau gimana nih Pak?
2: Betul Pak. Kami juga di konten-konten kami itu salah satunya juga memberikan pemahaman-pemahaman terhadap edukasi tentang Pancasila ini Pak. Nah, namun harapannya edukasi yang kami sampaikan itu juga mereka lihat, bukan hanya di scroll-scroll saja, karena memang hal-hal yang bersifat seperti itu untuk anak muda ataupun mungkin kita semua itu kurang-kurang menarik untuk ditonton sampai selesai, ibaratnya seperti itu, Pak. Nah, itulah tantangan kita juga untuk membuat bagaimana konten-konten kita itu bisa ditonton dari awal sampai akhir, sehingga tidak ada apa pemahaman yang keliru terhadap apa yang kita akan sampaikan itu, mungkin, Pak.
1: Nah, buat jadi menariknya itu gimana, Pak, biar anakmu ini tertarik gitu?
2: Nah, itulah makanya konten-konten yang kita sampaikan itu juga memang harus kita akui, karena sesuatu yang mungkin bagi kami juga bukan spesialisnya, itu mungkin juga satu kelemahan juga yang harus kita akui. Namun kita selalu berusaha untuk belajar dan menampilkan konten-konten yang terkait dengan hal tersebut, Pak.
1: Apakah tidak melibatkan anak-anak muda misalnya, Pak, untuk membuat konten, konten kreator gitu, atau malah rekan-rekan paskibraka ini yang bisa dimanfaatkan gitu?
2: Ya, betul. Jadi setelah saya terjun di paskibraka ini, saya melihat ada potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan dari mereka semua, Pak. Nah, ini mungkin menjadi peluang juga buat kita untuk memanfaatkan mereka ke depan.
1: Oke. Kalau Mas Zelik mungkin ada masukan biar jadi menarik gini?
3: Ya, untuk memainstreaming isu tentunya yang paling tepat adalah pelibatan generasi muda itu secara langsung, Mas Ari. Kita pada hari ini di Bengkulu pun kan banyak itu anak-anak muda yang menjadi konten kreator, yang pengikutnya cukup banyak saya lihat, Mas Ari. Tentunya dengan melibatkan mereka, dengan membuat sesuatu yang menarik, saya pikir itu akan menjadi pusat perhatian bagi generasi muda. Tinggal lagi bagaimana cara, bagaimana mengemas supaya satu isu itu bisa menjadi apa ya, kalau istilah sekarang, istilah generasi muda itu viral. Tentunya dalam hal ini kita mungkin dari Kesbangpol butuh pelibatan generasi muda yang menjadi influencer atau konten kreator, terkhusus di Provinsi Bengkulu. Saya lihat itu di media sosial sudah cukup banyak, Mas Ari, konten-konten kreator asal Bengkulu yang masih muda. Dan mereka memiliki semangat juga sebenarnya untuk berkolaborasi agar supaya nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran itu bisa mereka sebarluaskan kepada generasi mereka. Begitu, Mas Ari.
1: Dan tetap di bawah pengawasan Kesbangpol ya, biar tetap dalam koridor ya.
3: Betul.
1: Untuk info-info yang disampaikan. Nah, kalau di hukum sendiri juga memanfaatkan media sosial ini untuk menarik anak muda gitu, melek hukum, melek ideologi juga gitu?
3: Iya, betul. Sebenarnya sudah sangat banyak, Mas Ari. Kita lihat banyak podcast, banyak diskusi itu yang didasarkan oleh pembahasan hukum. Yang artinya apa? Kalau hukum itu tidak boleh dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang mahal. Hukum hanya dipahami oleh lawyer, hanya dipahami oleh pengacara. Tidak boleh seperti itu. Hukum ini untuk semua warga negara, yang artinya tidak boleh juga kita mistifikasikan gitu ya, dianggap sebagai sesuatu yang rumit, harus disebarluaskan kepada masyarakat. Dan proses tersebut saya pikir, Mas Ari, dari hari ke hari itu semakin baik. Banyak ada pembahasan yang dari negara, dari pemerintah, ada juga yang sedikit bertentangan dengan pemerintah, dan mereka memiliki ruang sendiri dengan memanfaatkan era digital ini. Begitu, Mas Ari.
1: Oke. Ada kemungkinan, Pak, bisa misalnya kolaborasi dengan RK Law Firm ini gitu, misalnya untuk bikin konten menarik atau bikin satu kegiatan gitu?
2: Bisa, Pak. Jadi memang ke depan kita akan merekrut generasi muda, sehingga apa yang akan kita sampaikan itu bisa mereka langsung bisa diterima dari bahasa mereka sendiri.
1: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan ini. Kami juga tetap mengundang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 0736-732-1995 dan juga di 0736 0 maksudnya di 0811 73 07079 untuk WhatsApp, dan Anda juga bisa tinggalkan di live chat kami selama acara ini berlangsung di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Anda bisa berikan pendapat atau juga pertanyaan atau juga mungkin ada ide ya, masukan ya, untuk kita bisa menjaga ideologi bangsa ini dan juga supremasi hukum di era modern. Dan tetap bersama kami di Bengkulu Menyapa.
4: Jika rasa cinta atas bangsa ini telah mampu menggetarkan hati secara emosional dan mampu membuat kita fokus pada langkah penting dalam membangun rasa persamaan dan persatuan, maka itu merupakan spirit untuk menepis perbedaan yang berujung konflik. Tantangan untuk maju dan meraih harapan baru akan bangsa yang lebih adil dan makmur juga tidak lepas dari situasi dan kondisi bangsa yang kondusif dalam bingkai Pancasila.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa, dan saya masih bersama kedua narasumber, ada Bapak Sugeng Darjati dan juga Mas Zelik Ilham Hamka. Dan pendengar juga pemirsa, di segmen pertama tadi kita sudah membahas mengenai nilai Pancasila ini seperti apa juga ya, untuk usaha yang dilakukan untuk tetap menjaga. Dan ini ada

0: agar lebih mudah dimengerti. Saya punya contoh seperti ini, Mas Ari. Katakanlah ada seorang yang sudah tua, lanjut usia, kemudian terpaksa untuk memenuhi kebutuhan makannya mencuri beberapa pohon, beberapa kayu untuk makan keesokan harinya. Pohon ini dilindungi, kayu ini dilindungi. Nah, pertanyaannya, apakah hal-hal seperti ini harus ditindak secara tegas dari segi hukum? Ataukah kita harus berefleksi sendiri kembali? Apakah si bapak tua ini itu mendapatkan nilai Pancasila dalam kehidupannya? Atau diberikan hak-haknya oleh negara? Ini kan menjadi pertanyaan kita bersama. Seperti pembahasan kita di awal tadi, memang untuk mencapai keadilan hukum itu bukan proses yang seperti kita mengembalikan telapak tangan begitu mudah, Mas Ari. Memang ada beberapa rangkaian. Terkadang kita juga harus memperjuangkan hak-hak kita supaya didengar, kemudian supaya dipenuhi. Kalau kita hanya diam, ya terkadang negara juga tidak tahu, atau bahkan banyak orang-orang yang bersikap apatis, tidak peduli terhadap kondisi masyarakat kecil. Sedangkan masyarakat kecil ini harus dilindungi, Mas Ari. Mereka harus disejahterakan. Mereka harus dipastikan dapat terpenuhi hajat hidupnya. Mereka kalau mau bekerja harus disiapkan lapangan pekerjaan yang layak. Kalau tidak seperti itu, ya mereka akan tetap stagnan dalam kondisi yang, mohon maaf, secara ekonomi. Terkadang faktor ekonomi ini menjadi apa ya, sumber pelanggaran hukum juga, Mas Ari. Tetapi kita tidak bisa menegakkan hukum itu berpatokan saja dengan hukum tertulis saja. Juga harus melihat nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Adil bagi masyarakat itu seperti apa sih? Jadi dalam hal ini negara, penyelenggara negara juga harus menjadi pendengar yang baik. Jangan ujuk-ujuk ada satu peraturan perundang-undangan langsung diberlakukan ke masyarakat. Bunyi undang-undangnya seperti ini, karena ini dilindungi maka kalau melanggar harus diberikan hukuman. Itu kan tidak semata-mata seperti itu. Harus dilihat sisi masyarakatnya seperti apa, kondisi sosial, kondisi ekonomi masyarakatnya seperti apa. Sehingga harapan kita memang keadilan itu dapat didistribusikan dan dapat hidup juga di dalam masyarakat. Begitu, Mas Ari.
1: Oke, baik. Kalau mengenai keadilan sosial ini seperti apa nih, Pak Sugeng? Masyarakat merasa sekarang nih, aduh, sudah tidak berpihak ke masyarakat kecil gitu.
2: Baik, Pak Arif. Jadi kalau dari sisi kami, tupoksinya adalah menyampaikan, mengedukasi apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka di masyarakat. Sehingga apa yang menjadi hak patutlah mereka untuk perjuangkan, dan apa yang menjadi kewajiban mereka juga harus mereka laksanakan. Intinya jangan hanya menuntut hak tapi melalaikan apa yang menjadi kewajiban mereka, begitu, Pak Arif.
1: Oke, dan semoga juga dari sisi hukum juga ada perlindungan juga ya untuk masyarakat, ya, Mas ya. Berpihak kepada masyarakat kecil juga ya.
0: Ya, harapan kita dan tatanan idealnya seperti itu sebenarnya, Mas Ari.
1: Oke. Dan adil secara ekonomi, adil secara hukum juga ya, itu yang diharapkan. Baik, saya ke pertanyaan berikutnya dari Ira yang menanyakan bagaimana cara melindungi keluarga dari paham radikal dan juga hoax yang ada di internet. Nah, ini di case Bakpol juga pastinya untuk menangkal radikalisme ini ya kan, Pak? Betul. Gimana, Pak?
2: Jadi disitulah kita memposisikan orang tua sebagai saringan pertama terhadap apa yang anak-anak mereka lihat, Pak. Jadi saringan pertama di orang tua, kedua di sekolah. Nah, ini kita sebagai orang tua harus bisa mengawasi apa yang memang anak-anak mereka lihat. Jadi tidak boleh begitu saja dilepas, karena memang di era global ini semua akses bisa mereka dapatkan di internet, dan apabila tidak ada yang mengarahkan akan terjadi bias terhadap apa yang mereka pahami.
1: Oke. Kalau ke Mas Zalib melihat radikalisme ini seperti apa? Dan juga hoax ya.
0: Iya. Kalau kita belajar berilmu termasuk berpancasila lah kira-kira pembahasan kita hari ini, itu sebenarnya harus radikal.

0: harus mendalam, harus menyeluruh, harus mengakar. Yang tidak boleh itu radikal terhadap ajaran-ajaran yang keliru. Kira-kira seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan Pak Sugeng tadi, memang di era apa digital, era disrupsi informasi hari ini, semua orang bisa mengakses informasi terlepas benar dan salah. Kalau memang masih anak-anak, ya wajib ada bimbingan orang tua. Tapi terkadang kan Mas Hari, kejadiannya tidak hanya menimpa generasi muda, tidak hanya menimpa pelajar, bapak-bapak, terkadang juga di kelompok masyarakat sampai bertengkar, sampai ada apa polarisasi atau pengkotak-kotakan kelompok masyarakat. Nah, hal ini memang menjadi tantangan juga di era digital pada hari ini, di mana kita harus mampu memberikan apa ya semacam literasi digital terkhusus di media sosial untuk masyarakat, agar supaya dapat lebih dewasa, lebih bijak dalam menyikapi hal-hal yang muncul di media sosial. Karena media sosial ini kita ketahui juga dia kan apa algoritmanya itu ada filter bubble kayak gitu ya. Kalau kita menyukai golongan A, maka akan muncul terus hal-hal yang baik dari golongan A, dan justru sebaliknya golongan B akan selalu buruk. Nah, ini juga harus kita sikapi dengan apa pemahaman, dengan literasi yang baik di masyarakat. Saya pikir kalau kita membatasi media sosialnya sedikit sulit juga ya Mas Arya, sehingga harus dikasih alat semacam literasi untuk masyarakat agar bisa lebih bijak, lebih dewasa lah dalam bermedia sosial. Begitu Mas Arya.
1: Literasi digital berwawasan ideologi Pancasila ya, Pak ya. Ini bisa jadi pembahasan juga ya, bisa untuk masuk di sekolah-sekolah. Dan ini mengenai program dari Kesbangpol nih Pak, untuk anak-anak muda, salah satunya untuk tetap menjaga ideologi Pancasila ini dengan Paskibraka. Nah, kalau di Bengkulu sekarang itu sudah sampai tahap apa, Pak?
2: Untuk Bengkulu, untuk yang seleksi nasional lagi dalam proses Pak. Jadi tahapan pengumumannya itu nanti dibalik, dari pusat dulu baru provinsi baru kota. Tapi kalau dari segi perekrutan itu dari kabupaten kota merekrut dari SMA-SMA, nanti yang terbaik dikirim ke provinsi, diseleksi di provinsi, yang terbaik lagi diseleksi di pusat, dikirimkan dari provinsi ke pusat. Nah, seperti halnya tahun ini kita mengirimkan masing-masing provinsi itu 3 pasang, artinya 6 orang. Dan nanti setelah diseleksi di pusat, dia akan menerima 1 pasang, artinya putra-putri dari 6 tersebut, artinya akan kembali ke provinsi 4 orang. Nah, 4 orang inilah akan menjadi peringkat 1-2 di provinsi. Peringkat 1-2 putra, 1-2 putri. Nah, dengan alasan itu makanya pengumuman terhadap seleksi Paskibraka ini dari pusat terlebih dahulu.
1: Oh, kapan itu Pak?
2: Ini pusat masih proses Pak. Jadi kita nunggu. Biasanya sekitar awal Juni.
1: Okay. Jadi ini sistemnya dibalik, jadi mengerucut dari pusat ya Pak ya, berarti ya gitu. Nah, kalau untuk yang di kita sendiri, kalau di provinsi persiapannya seperti apa nih Pak?
2: Provinsi seleksi sudah, jadi seleksi terhadap apa yang kabupaten kota kirim sudah selesai. Namun untuk pengumumannya itu menunggu dari pusat terlebih dahulu, karena untuk menentukan nama nomor 1 dan 2 nya itu adalah mereka yang kembali dari apa yang kita kirim ke pusat.
1: Oke. Nah, ini kan sudah bulan Juni Pak, jadi lumayan sebentar juga kan persiapan nanti untuk yang provinsi. Untuk persiapannya apa saja yang akan diberikan pembekalan dan sebagainya?
2: Betul Pak, nanti di awal Agustus mereka akan dilakukan pemusatan. Pemusatan itu disitulah ada pendalaman baris berbaris, formasi dan sebagainya. Disitulah dimasukkan apa materi-materi terkait dengan Pancasila juga.
1: Oke, okay. Nanti pembekalan dan sebagainya, pelatihan di mana Pak, di pusat kalau di provinsi nanti?
2: Kalau saat ini kami memakai hotel Adeva di Pantai Panjang. dengan nanti pematerinya adalah dari TNI, Polri, dan dari kami sendiri.
1: Oke, dari hukum nggak ada Pak?
2: Nanti mungkin bisa kita lihat.
1: Oke, baik. Dan kalau ke Bung Zelik sendiri, kalau sekarang lagi berfokus kemana nih untuk pendampingan masyarakat? Iya,
0: kita sebenarnya kalau sebagai advokat itu tidak boleh menolak satu pendampingan hukum yang diminta oleh masyarakat. Kita aktif mendampingi masyarakat yang bermasalah dengan hukum. Kemudian kita juga aktif melakukan pendampingan bagi masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan akses terhadap lahan, akses terhadap ruang hidup. Itu juga aktif kita suarakan, Mas Ari.
1: Oke, kalau sekarang yang paling menarik perhatian masyarakat, kasus apa yang lagi ditangani?
0: Ya, kalau pada hari ini kita melihat salah satunya ada ini ya, kasus di Bengkulu Selatan, di mana ada konflik antara perusahaan dengan petani, perusahaan sampai menembak seorang petani. Tapi hal itu kan tidak berkembang seperti hal yang kita inginkan, seperti yang seharusnya. Bagaimana kemudian seperti pertanyaan dari masyarakat tadi, keadilan itu terkadang memang mandek, Mas Ari, tidak terdistribusi hingga ke masyarakat di level bawah. Dan itu yang harus selalu kita perjuangkan. Jangan sampai nantinya hal-hal demikian itu membuat kita patah semangat. Kan banyak generasi muda pada hari ini, kalau kemarin-kemarin kan sempat viral itu, kabur saja dulu, hashtag-hashtag seperti itu. Itu kami melihat ada rasa penat di generasi muda terhadap kondisi bangsa hari ini. Dan itu tidak boleh semata-mata ya kita tinggalkan. Karena ada tanggung jawab kita terhadap masyarakat, ada tanggung jawab sosial kita untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Dan itu harus senantiasa kita lakukan. Dan prosesnya memang tidak bisa selesai dalam setahun, dua tahun. Itu adalah kerja-kerja yang harus selalu dilakukan dan akan diwariskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Begitu, Mas Ari.
1: Oke. Kalau keterbatasan ekonomi gitu kadang juga membuat orang susah juga mendapat akses perlindungan hukum, itu seperti apa pendampingannya?
0: Ya, kalau kita di profesi advokat itu ada namanya lembaga bantuan hukum, Mas Ari. Jadi lembaga bantuan hukum ini mereka khusus menerima, kalau dalam bahasa pengacaranya itu klien atau masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum, baik di tahap penyelidikan aparat penegak hukum atau di pengadilan, atau ada hak-hak hukum keperdataannya yang perlu diperjuangkan, itu diberikan akses gratis, Mas Ari. Yang artinya kalau melalui LBH, asalkan ada surat keterangan memang yang bersangkutan benar-benar tidak mampu, itu harus diberikan pendampingan hukum gratis. Tidak boleh kemudian advokat mematok tarif sekian, terkhusus bagi masyarakat kita, mohon maaf, yang kurang mampu. Mereka juga memiliki hak atas pendampingan hukum dari seorang advokat, dan itu ruangnya ada di lembaga bantuan hukum. Begitu, Mas Ari.
1: Oke, jadi tetap mendapatkan pendampingan ya?
0: Iya, wajib.
1: Oke. Baik, nah ini sebagai penutup kebersamaan kita, saya minta closing statement dari masing-masing narasumber kami untuk mengenai Pancasila ini sebagai ideologi kita, juga landasan hukum di Indonesia. Saya ke Mas Zelik dulu, kemudian nanti ke Pak Sugeng sebagai penutup.
0: Ya, so. Baik, terima kasih Mas Ari. Jadi untuk seluruh masyarakat Bengkulu yang mendengarkan siaran ini, apapun profesi kalian, apapun agama kalian, dimanapun kalian berada, yang paling penting sebenarnya adalah kalau kita membangun suatu negara, itu Mas Ari, itu kan membangun manusia di dalamnya. Yang artinya nilai-nilai Pancasila itu harus tercermin terlebih dahulu di dalam diri kita sendiri, kemudian dalam lingkungan terkecil kita, di lingkungan keluarga, di lingkungan tetangga, pelajar bagi sekolah, bagi kelompok pelajar, kemudian perguruan tinggi atau kampus bagi mahasiswa, ataupun lingkungan kerja, itu harus kita mulai untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang artinya apa? Kita kritis boleh, tapi jangan sampai kritisnya jalan, tapi di dalam diri kita, di dalam lingkungan-lingkungan terkecil kita, hal-hal yang menurut kita benar untuk kita lakukan, justru tidak kita lakukan. Ini adalah satu kekeliruan. Karena begini Mas Ari, saya meyakini bahwa terkadang untuk apa menerangi dunia ini, kita tidak mesti harus menjadi cahaya yang besar gitu. Cukup menjadi lilin-lilin kecil tapi dilakukan oleh banyak orang, dan mudah-mudahan itu juga bisa mencerahkan dunia. Dan harapan kita di Provinsi Bengkulu, Pancasila bukan hanya dihafalkan, bukan hanya dipahami, tapi benar-benar hidup di level masyarakat melalui budaya gotong royong, tolong menolong, tenggang rasa, dan dapat bersikap lebih bijak, lebih dewasa dalam tantangan kita hari ini, yaitu di ruang apa, ruang digital, di media sosial. Saya pikir itu Mas Ari, terima kasih sekali lagi.
1: Iya, sama-sama Mas Zelik. Dan Pak Sugeng, sebagai penutup, kami minta mungkin himbauan untuk masyarakat juga mengenai ideologi Pancasila ini untuk bisa tetap tumbuh di masyarakat dan juga khususnya generasi muda.
2: Baik. Jadi saya mengingatkan kembali, marilah kita pahami kembali nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila ini, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan terhadap mulai dari hal-hal yang kecil, sehingga kita bisa maju bersama, rukun bersama dalam keberagaman Bhinneka Tunggal Ika, dan kita bisa meyakinkan bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Sugeng Darjati STMT dari Kesbangpol Provinsi Bengkulu, dan juga Mas Zelik Ilham Hamka SH dari Ruang Keadilan Law Firm untuk insight pencerahannya juga pagi hari ini, sudah hadir di Bengkulu Menyapa. Dan juga pendengar, juga pemirsa, tentunya dengan momentum hari lahir Pancasila tahun 2026 ini menjadi pengingat kita ya, kalau Pancasila ini bukan hanya sekedar teks, tapi juga Pancasila ini harus menjadi ruh ya, dalam setiap perilaku kehidupan kita, dalam hukum juga di Indonesia. Dan menjaga Pancasila ini berarti juga kita menjaga keadilan, menegakkan hukum, dan juga merawat persatuan bangsa. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kami yang sudah hadir, dan juga untuk Anda pemirsa, juga pendengar yang sudah bersama kami. Esok kami akan hadir lagi dengan tema lainnya di Bengkulu Menyapa. Saya Haryansa pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Mak, saya bukanlah tamat SMA, Mak. Saya tidak kuliah. Buli ya, Mak?
1: Jadilah pula kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau bersyukur.
0: Saya selero, Mak, tidak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pula.
1: Ay, tidak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerja. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerja.
1: Hah, di mana pula bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pula. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk digalau umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pula. Kapan pula pendaftarannya itu?
0: Inilah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kola, Mak, yang negeri, akreditasi A, pade cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita dicek fakta pukul 9. Beredar di akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bengkulu, Noni Yulesti, dan akun ini menggunakan foto profil Noni Yulesti dan dengan nomor WhatsApp 08219399232 sekian, dan faktanya dilansir dari mediacenter.bengkulukota.go.id, akun WhatsApp tersebut merupakan tindakan penipuan yang memanfaatkan foto dan nama pejabat daerah untuk keuntungan pribadi untuk masyarakat.
2: 98,8 FM RRI Bintuan.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar. Di kesempatan pagi hari, selamat pagi menjelang siang ya, pukul 9.16 menit waktu Indonesia Barat. Di kesempatan pagi hari ini, jumpa lagi bersama dengan saya Sri Bahari Pendengar, yang akan menemani ruang dengar kamu di Lintas Bintuhan Siang edisi hari ini, tepatnya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Wah, tanpa terasa ya, kita 2026 ini sudah memasuki pertengahan tahun ya. Semoga harapan-harapan kemarin di awal tahun itu sudah mulai tercapai sedikit demi sedikit ya, walaupun belum semuanya tercapai di 2026 ini. Semoga nanti di akhir 2026 semua cita-cita atau harapan-harapan yang telah diucapkan selama tahun 2026 ini akan segera tercapai ya. Dan pendengar, kami ajak Anda di kesempatan pagi hari ini, tadi baru saja ikuti dialog interaktif dari Bengkulu Menyapa di kesempatan pagi ini, dan selanjutnya masih ada informasi akan kami hadirkan sampai dengan pukul 10 nanti. Dan nanti pada pukul 10 seperti biasa, lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan di ruang dengar kamu, dan kita akan update informasi dunia olahraga bersama dengan Pro 3 tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk lagu-lagu oldies, jangan khawatir, akan kami hadirkan pendengar untuk kamu pecinta lagu-lagu oldies ya, era tahun 90-an gitu, akan kami hadirkan nanti di pukul 11.30 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita cukup panjang pendengar, nanti akan tuntas di pukul 14. Jadi pastikan Anda tetap menyimak kami, baik itu di FM 98,8, audio streaming di www.rri.co.id, dan juga Anda dapat menyimak siaran kami melalui aplikasi mobile, yakni RRI Digital. Pendengar, terus pantau kami. Di kesempatan pagi hari ini, kami hadirkan satu buah lagu dari Drive dengan bersama Bintang, spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, benar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu ya. Di kesempatan kali ini ada dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksakan Rindu ya. Pendengar, ada kabar membanggakan. Ini datang dari industri animasi Indonesia, yang mana film animasi Garuda di Dadaku dengan judul Internasional Garuda, yakni Dare to Dream, resmi terpilih sebagai peserta kompetisi dalam ajang Shanghai International Film Festival 2026. Jadi dengan pada kategori Golden Goblet Award Animation Competition ya. Jadi film ini masuk dalam jajaran official selection in animation bersama dengan 4 film animasi dari berbagai negara, yaitu ada Amadeo dan And the Hypothetical News World Brazil, kemudian juga dari ada Swedia, Norwegia dan Denmark ya. Ada film Dante, kemudian juga ada film dari Perancis, Lucy Lost, dan serta ini ada dari Spanyol, pendengar, dengan Seed of Hope ya, dan juga Argentina, ada Chile. Nah, pencapaian ini juga menjadi langkah penting bagi animasi Indonesia untuk semakin dikenal di panggung internasional. Jadi film animasi Garuda di Dadaku ini masuk nominasi Shanghai International Film Festival 2026 ya, di kesempatan kali ini. Luar biasa ya. Jadi ada dengan 28 tahun Shanghai International Film Festival, kali ini Garuda di Dadaku masuk. Luar biasa, bangga sebagai warga Indonesia juga, dan juga cukup bangga untuk para animasi ya, yang bisa membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Semoga makin banyak lagi para animasi-animasi yang keren ya tentunya, yang dapat membuat film-film bagus dan nanti akan semakin dikenal oleh mancanegara ya, bukan saja dikenal oleh warga Indonesia tapi juga bisa dikenal di luar negeri. Berdasarkan informasi ini kami kutip dari Good News Forum Indonesia. Nanti kami perbarui informasi lain di ruang dengar Anda. Terus patok kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat pagi.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Iya, berikutnya masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari Via Valen featuring dengan Dirga Dadali berikut di kesempatan kali ini. Kita ajak Anda untuk memperbarui informasi menarik kembali di pagi hari ini, pendengar. Mulai tanggal 1 Juli atau bulan depan nih, tanggal 1 Juli 2026, registrasi SIM card untuk pengguna baru di Indonesia ini wajib menggunakan verifikasi biometrik. Nah, kebijakan yang diterapkan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ini, pendengar, itu memastikan untuk kebijakan yang diterapkan ini bertujuan untuk memastikan setiap nomor seluler ini terdaftar sesuai dengan identitas pemiliknya, sekaligus menekan penyalahgunaan nomor untuk berbagai kejahatan digital ya. Nah, kemudian juga setelah diuji coba sejak awal 2026 oleh Telkomsel, kemudian juga Indosat dan juga XL Asiata, sistem registrasi biometrik dinilai lebih cepat dan juga praktis dengan rata-rata waktu pendaftaran kurang dari 1 menit. Selain memperkuat keamanan data pengguna, sistem ini juga memungkinkan masyarakat melaporkan nomor yang terdaftar menggunakan identitas mereka tanpa izin untuk segera untuk dinonaktifkan ya. Jadi pendengar, untuk kamu mungkin nomornya sudah mati kemarin ya, karena nggak pernah diisi pulsa. Nah, jadi dengan bergantinya kartu baru, itu registrasi SIM card pengguna baru itu wajib menggunakan biometrik ya, mulai bulan depan, itu tepatnya pada tanggal 1 Juli 2026. Informasi ini pendengar kami kutip dari Good News from Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Pendengar, masyarakat menilai nilai-nilai Pancasila relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat. Nah, Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat untuk tetap rukun. Hal tersebut disampaikan Tito, warga Jakarta, kepada RRI.co.id pendengar pada Senin kemarin, tanggal 1 Juni ya, tepatnya tanggal 1 Juni 2026 kemarin. Dan Tito ini mencontohkan terkait dengan perilaku sederhana yang merupakan pengalaman dari nilai Pancasila dan juga masih relevan seperti saling membantu di lingkungan rumah, kemudian juga menghargai juga perbedaan. Nah, menurutnya sikap menghargai perbedaan ini sangat penting karena Indonesia adalah negara majemuk yang memiliki banyak bahasa daerah, suku, budaya, dan adat. Sebelumnya juga Presiden Prabowo Subianto ini mengajak masyarakat untuk mengamalkan nilai Pancasila di berbagai kehidupan. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam upacara Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni kemarin. Yang mana Presiden Prabowo mengatakan apabila masyarakat konsisten mengamalkan nilai Pancasila, maka Indonesia ini tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani negara lain. Rakyat harus menjalankan nilai Pancasila dengan sungguh-sungguh di berbagai sendi kehidupan seperti ekonomi, politik, investasi, perdagangan, sosial, dan juga budaya. Dan bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia, bangsa yang tidak minta-minta bantuan, bangsa yang mampu membantu bangsa lain. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pidatonya kemarin ya. Berdasarkan informasi ini kami kutip dari rri.co.id terkait dengan masyarakat ini menyebutkan tentang nilai Pancasila yang masih relevan untuk saat ini. Pukul 10.25 menit waktu Indonesia Barat.

0: banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

98,8 FM RRI Bintang Peringgir Luka Tak Berdarah dari Dawiyah Zaida. Berikati kesempatan siang hari ini mengantarkan kita ke pukul 10.50 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, masyarakat Indonesia ini sedang menanti-nantikan informasi mengenai harga BBM subsidi dan juga non-subsidi di bulan Juni 2026 ini. Jadi masyarakat yang memiliki kendaraan dengan bahan bakar solar ini tampaknya bisa senyum. Karena di bulan Juni ini untuk harga BBM non-subsidi turun ya. Nah, jadi rincian daftar harga terbaru BBM subsidi dan juga non-subsidi dari Pertamina pada bulan Juni 2026 di SPBU Jakarta. Ini melansir laman resmi Pertamina ya, yang mana pemerintah resmi mengubah sejumlah harga BBM non-subsidi di dalam negeri. Pada Juni 2026 ini BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo mengalami kenaikan harga pendengar, namun teruntuk harga BBM non-subsidi jenis solar yakni Pertamina Dex dan juga Dex Lite mengalami penurunan harga. Perubahan harga BBM non-subsidi ini terjadi seiring dengan harga minyak mentah dunia yang masih bergerak volatil. Maksud kami volatil, tepatnya di tengah nilai tukar rupiah yang juga tertekan cukup dalam terhadap dolar Amerika Serikat. Melansir data Refinitiv, rata-rata harga minyak Brent pada Mei 2026 di level 103,71 US dollar per barel atau naik 1,22% dibandingkan dengan harga rata-rata bulan sebelumnya. Sementara itu untuk harga rata-rata minyak dunia untuk acuan West Texas International, maksud kami intermediate atau WTI sebesar 98,42 US dollar per barel pada bulan Mei atau mengalami kenaikan tipis yakni 0,37% dibandingkan dengan rata-rata di bulan April sebesar 98,06 per barel. Melansir laman Pertamina, pendengar, berikut ini adalah rincian daftar harga BBM subsidi dan juga non-subsidi periode 2026 di seluruh SPBU di Jakarta ya. Untuk Pertalite, pendengar, itu tidak berubah, tetap di 10.000. Pertamax juga tidak berubah di 12.300. Kemudian juga Pertamax Grand tidak berubah, tetap di 12.900. Dan untuk Pertamax Turbo ini dari 19.900 per liter pada bulan Mei 2026 ini naik menjadi 20.750 rupiah per liter pada Juni 2026. Jadi naik untuk Pertamax Turbo. Sementara untuk Pertamina Dex dari 27.900 per liter pada bulan Mei kemarin, nah di bulan Juni ini turun ya. Di 24.800 rupiah per liter pada bulan Juni ini. Kemudian untuk Dex Lite dari 26.000 rupiah per liter pada bulan Mei, di bulan Juni ini turun menjadi 23.000 rupiah per liter ya. Jadi untuk Pertamina Dex dan juga Dex Lite ini turun harganya lumayan signifikan ya, dari 27.000 ke 24.000. Kemudian juga untuk Dex Lite dari 26.000 ke 23.000 rupiah. Berdasarkan informasi ini kami kutip dari rri.co.id dan untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui situs kami tersebut dengan judul harga solar turun. Ini rincian harga BBM subsidi dan juga non subsidi Pertamina 2026.

98,8 FM RRI Bintang Peringat pukul 10.59 menit waktu Indonesia Barat. Peringat kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Dari studio kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokku mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia, insya Allah. Itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini. Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bay Najarov Ali Mardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerja sama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang suka bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdulidiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3 dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026. Setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

orang yang dicintai. Melalui liriknya, pendengar, lagu ini juga menggambarkan rasa kekecewaan tentang apa salah dan dosaku ya. Kemudian ada rasa sedih sekaligus juga kebingungan, seolah ingin bertanya, apa sih sebenarnya kesalahan yang telah aku lakukan hingga harus merasakan luka sedalam ini. Jadi tidak heran ya jika pendengar lagu Apa Salah dan Dosaku ini begitu dekat dengan kehidupan banyak orang di masa dulu ya, pada era tahun 90-an, karena memang hampir setiap orang mungkin pernah merasakan kehilangan, kemudian juga kekecewaan, atau bahkan ditinggalkan tanpa penjelasan yang pasti seperti lagu ini ya. Nah, pendengar, bagi Anda yang sedang menikmati waktu santai atau mungkin sedang mengenang perjalanan kisah cinta atau kisah masa lalu lah seperti itu. Nah, lagu ini juga menjadi teman yang bagus untuk menemani suasana kamu di kesempatan siang hari ini jelang istirahat siang dan jelang waktu tidur siang ya. Baik, mari kita dengarkan kembali, pendengar, sebuah lagu nostalgia yang tentunya juga masih tetap dikenang hingga kini. Satu buah lagu dari Rinto Harhab, Ayah Spesial untuk semua ayah di seluruh dunia ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Iya, mendengar satu buah lagu dengan Bangku Tua yang dipopulerkan oleh Maya Angela. Pendengar, ini merupakan lagu nostalgia bertema kenangan cinta yang pernah terjalin indah namun kini hanya tersisa dalam ingatan ya. Jadi lagu ini menceritakan tentang seseorang yang kembali mengenang momen-momen romantis bersama dengan kekasihnya di sebuah bangku tua. Tempat sederhana tersebut ini menjadi saksi sebagai kenangan manis, mulai dari canda, ungkapan cinta, hingga kebersamaan yang begitu membekas di hati. Nah, nuansa lagu yang lembut dan juga romantis ini membuat pendengar membawa pada suasana nostalgia kembali ya. Ini mengingatkan kembali tempat-tempat yang pernah menjadi bagian kisah cinta mereka. Karena itulah lagu ini masih sering didengarkan oleh para pecinta lagu-lagu kenangan hingga sekarang, pendengar. Itu dia lagu nostalgia yang manis dan juga penuh dengan kenangan dari Maya Angela, Bangku Tua, pendengar. Pukul 11.57 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan, pendengar, untuk lagu-lagu oldies dan nanti akan kita lanjutkan kembali setelah kumandang azan zuhur ya. Karena untuk informasi kumandang azan zuhur dan sekitarnya ini akan berkumandang di pukul 12:08 waktu Indonesia Barat. Dan sambil menunggu kumandang azan zuhur atau jelang kumandang azan zuhur, kita akan dengarkan beberapa lagu islami di ruang dengar Anda. Selamat siang pendengar, selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana, terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat siang.

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Pencerah jiwa. Musibah datang karena maksiat dan dosa. Saudara, rasanya baru kemarin kita dikagetkan bencana di Lombok, di Palu, dan di Selat Sunda. Rasanya tidak pernah berhenti dari satu bencana ke bencana berikutnya. Ada apa ini? Sayyidina Ali bin Abi Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Firman Allah Ta'ala yang lainnya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. As-Sulah ayat yang ke-30. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimakumullah mengatakan, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa, karena semua musibah itu semua disebabkan karena dosa. Pendengar, saatnya merubah diri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap hamba merenungkan hal ini. Ketahuilah bahwa setiap musibah yang menimpa kita datang menghampiri negeri ini, itu semua disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita perbuat. Betapa banyak kesyirikan merajalela di mana-mana dengan bentuk tradisi ngelap berkah, memanjang jimat untuk memperlancar bisnis dan karir, gemar melakukan zina, free sex, LGBT, minuman keras, narkoba, korupsi, perselingkuhan, berjudi dan lain-lain. Kita dapat melihat bahwa masih banyak di sekitar kita yang sholatnya bolong-bolong. Padahal para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar, yang lebih besar dari dosa besar yang lainnya, yaitu lebih besar dari dosa berzina, berjudi, minum-minuman keras. Na'udzubillah min dzalik.

pencerah jiwa. Jangan putus asa. Pendengar, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Dalam dua ayat Al-Quran yang kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada seluruh umatnya untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini tadi membawa kabar gembira bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni setiap dosa hambanya, baik besar atau kecil, asalkan ia mau bertobat dan kembali kepada Allah. Sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Mihjan, seorang jagoan di medan perang, tetapi memiliki kecanduan untuk minuman khamar. Di beberapa riwayat bahkan diceritakan Abu Mihjan ini lebih dari 4 kali terkena hukuman cambuk 40 kilit akibat kecanduan ini. Berulang kali ia ingin berhenti dan bertobat, tetapi berkali-kali ia terjerumus dalam masalah yang sama, hingga akhirnya pada suatu waktu pecahlah perang Qadisiyah. Sementara ia dalam kondisi mabuk dan masih belum sadar sepenuhnya. Singkat cerita, Abu Mihjan tetap dibawa oleh panglima perang saat itu, Sa'ad Malik Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ke medan perang dalam keadaan terikat. Setelahnya, karena merasa menyesal akibat kebiasaannya meminum khamar dan mendapati ada perang hebat saat itu, ia tidak sepenuhnya sadar. Abu Mihjan pun bertaubat dan menghentikan kebiasaannya minum khamar selama-lamanya. Tadi kisah ini yang bisa dipetik adalah selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk, tidak mudah menghentikan kebiasaan itu. Namun kita juga jangan berputus asa untuk bertaubat, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan pintu bagi orang-orang yang istiqomah. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, berbuat baik dan benar. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

98,8 FM RRI Pintu Peringar pukul 12.38 menit waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan peringar untuk lagu-lagu islami untuk menemani aktivitas sholat zuhur Anda di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya lagu-lagu oldies akan kami hadirkan kembali hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti peringar. Dan pada pukul 13 seperti biasa kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI program 1 Bengkulu untuk mengikuti warta berita daerah. Terus pantau kami peringat di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat siang dan selamat beristirahat.

98,8 FM RRI Wintahan Pendengar, satu buah lagu Krisye featuring dengan Ungu Cinta Yang Lain. Pendengar, Cinta Yang Lain ini merupakan lagu kolaborasi antara Krisye dan Ungu ya, yang dirilis dalam album Senyawa. Lagu ini juga mengisahkan tentang seseorang yang dengan jujur mengakui bahwa hatinya telah dimiliki orang lain, sehingga ia tidak bisa membalas perasaan seseorang yang mencintainya ya. Dan cerita dalam lagu ini juga bukan tentang perselingkuhan ya, juga melainkan tentang kejujuran dalam cinta. Dan tokoh dalam lagu ini juga memilih berkata terus terang bahwa perpisahan adalah jalan terbaik karena ia sudah memiliki cinta yang tidak bisa ditinggalkan. Dan lagu ini juga menyampaikan pesan bahwa cinta tidak selalu harus berakhir dengan kebersamaan. Terkadang memang melepaskan dan menerima kenyataan menjadi bentuk cinta yang paling dewasa ya. Jadi dengan balutan musik pop melankolis dan perpaduan karakter dari vokal Krisye dan Ungu, lagu ini menjadi salah satu lagu patah hati yang paling dikenang hingga sekarang. Nah, pendengar, bagi Anda yang sedang menikmati suasana santai siang hari ini, mari kita dengarkan bersama sebuah lagu yang penuh makna dan juga terpenuh dengan kenangan juga ya. Masih lagu-lagu oldies tentunya di kesempatan siang hari ini. Kami hadirkan satu buah lagu masih dari Krisye featuring dengan Peter Pan, Menunggumu, spesial untuk Anda.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa sol la ti do. So
2: 98,8 FM RRI Bintang Pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan untuk musik dan informasi, dan kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Programa 3, masuk kami RRI Programa 1 untuk mengikuti Warta Berita Daerah.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Sari berita, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu buka pendaftaran SPMB tingkat SMA dan SMK. Pasca Idul Adha, harga cabai alami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan sebelum Idul Adha. Bersama saya, Miatu Rohma, inilah berita selengkapnya. Pendengar dan pemirsa RRI Net Bengkulu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu buka pendaftaran SPMB tingkat SMA dan SMK. Selengkapnya dilaporkan Antonia Sinaga.
1: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA dan SMK di Provinsi Bengkulu resmi dibuka pada Selasa 2 Juni 2026. Untuk jenjang SMA, pendaftaran melalui jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi berlangsung hingga 5 Juni 2026. Sedangkan pendaftaran jenjang SMK dibuka hingga 24 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zulhendri Esos MPD mengatakan, calon murid dapat memanfaatkan jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi untuk memilih sekolah yang diinginkan. Menurutnya, calon murid dari luar Kota Bengkulu yang memiliki prestasi dapat mendaftar ke sekolah di Kota Bengkulu, serta dapat memanfaatkan jalur mutasi bagi yang mengikuti perpindahan tugas orang tua. Selain itu, calon murid yang ingin mendaftar melalui jalur afirmasi diwajibkan untuk melengkapi sejumlah persyaratan administrasi. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah surat keterangan dari Dinas Sosial yang menyatakan calon murid sebagai penerima program Keluarga Harapan atau PKH.
2: Kalau untuk hari ini baru 3 jalur, jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi. Jadi anak-anak bisa memilih. Kalau dia punya kemampuan, khusus di kabupaten, ya kan, dia bisa masuk ke kota itu melalui jalur prestasi. Kalaupun orang tuanya nanti ada yang ikut dinas luar kota, dia ikut pindah pada jalur mutasi. Kemudian dengan yang satu lagi, afirmasi, itu harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Sosial seperti penerima PKH.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu terus mengantisipasi berbagai potensi kendala yang dapat mengganggu pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB seperti yang pernah terjadi pada tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zulhendri berharap pelaksanaan SPMB tahun 2026 di Provinsi Bengkulu dapat berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Ya, mendengar informasi tadi dilaporkan oleh reporter RRI Anggrit Nardianto. Kita beralih ke berita lainnya. Pelaksanaan ujian sumatif akhir semester atau SAS 2 tahun ajaran 2025-2026 di SD Negeri 5 Kota Bengkulu tidak hanya menjadi sarana evaluasi akademik, tetapi juga momentum untuk menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab kepada peserta didik. Seluruh siswa mengikuti ujian dengan pengawasan yang mengedepankan disiplin serta integritas dalam mengerjakan soal. Kepala SD Negeri 5 Kota Bengkulu Afriza Herawati mengatakan bahwa ujian semester merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan mengukur kemampuan siswa sekaligus membentuk karakter positif. Salah seorang guru kelas, Ventri, menyebutkan bahwa persiapan siswa sudah dilakukan jauh hari melalui kegiatan penguatan materi dan latihan soal di sekolah. Menurutnya, kesiapan mental dan rasa percaya diri siswa menjadi faktor penting dalam menghadapi ujian semester. Selain menjadi alat ukur hasil belajar selama semester genap, ujian sumatif juga menjadi bahan evaluasi bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Hasil yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk melihat efektivitas proses belajar mengajar serta merancang program pendidikan yang lebih baik pada tahun ajaran berikutnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Bengkulu memastikan harga bahan pokok dan barang penting lainnya di wilayah Bengkulu saat ini masih dalam kondisi stabil. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Provinsi Bengkulu Elmi Asmiarti. Elmi mengatakan berdasarkan hasil pemantauan harian yang dilakukan melalui bidang perdagangan di kabupaten dan kota, harga sejumlah komoditas masih berada pada kondisi normal. Salah satunya harga daging ayam yang hingga saat ini masih terpantau stabil. Ia menjelaskan hasil pemantauan harga harian menunjukkan sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, sayuran, cabai dan berbagai komoditas lainnya masih berada pada tingkat harga yang wajar dan tidak mengalami lonjakan signifikan. Sebanyak 1.350 hektar lahan di 5 kabupaten di Bengkulu akan mendapat bantuan pengembangan kawasan tanaman kopi dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekar Arum.
3: Pemerintah pusat terus mendorong pengembangan kawasan tanaman kopi di berbagai daerah penghasil kopi di Indonesia, termasuk Provinsi Bengkulu. Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas perkebunan kopi rakyat sekaligus mendukung permajaan tanaman kopi milik petani. Subkoordinator Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Provinsi Bengkulu Khairiyah mengatakan, pada tahun 2026 terdapat 5 kabupaten yang akan menerima bantuan pengembangan kawasan tanaman kopi. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan hasil produksi kopi yang menjadi salah satu komoditas unggulan daerah. Total luas lahan yang mendapatkan program bantuan mencapai 1.350 hektar. Rinciannya meliputi Kabupaten Rejang Lebong seluas 350 hektar, Kepahyang 350 hektar, Kaur 30 hektar, Lebong 30 hektar dan Bengkulu Selatan 50 hektar. Melalui program ini, petani yang tergabung dalam kelompok tani dapat melakukan permajaan tanaman kopi dengan luasan maksimal 2 hektar per petani. Setiap petani juga akan menerima bantuan sekitar 1.000 batang bibit kopi untuk mendukung pengembangan kebun mereka. Khairiyah menjelaskan, saat ini proses penyaluran bantuan masih berada pada tahap verifikasi calon petani dan calon lokasi atau CPCL di tingkat kabupaten. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada petani yang memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan program.
4: Mengusulkan atau mengajukan proposal ke dinas kabupaten, nanti dinas kabupaten akan memverifikasi dan mengecek lokasi penerima, terus nanti dari kabupaten akan menyampaikan ke laporan data usulan penerima tadi ke provinsi. Nanti dari provinsi juga akan melakukan verifikasi kelengkapan data CPCL-nya dan melakukan verifikasi ke lokasi juga. Setelah verifikasi itu disetujui atau lolos sesuai, baru disampaikan ke Direktur Jenderal Perkebunan.
3: Setelah proses verifikasi di tingkat kabupaten selesai, data calon penerima akan diverifikasi kembali di tingkat provinsi. Selanjutnya, usulan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan secara resmi. Pemerintah berharap program pengembangan kawasan tanaman kopi ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi Bengkulu di masa mendatang. Selain memperkuat daya saing kopi daerah, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat sektor perkebunan sebagai penopang perekonomian daerah. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu, Rodi, meminta pemerintah Kota Bengkulu segera memberikan kepastian legalitas bagi pedagang yang berjualan di kawasan Pantai Panjang. Menurutnya, kejelasan status hukum pedagang penting untuk mendukung program penataan dan pengelolaan kawasan wisata tersebut. Rodi menilai legalitas yang jelas akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta penertiban apabila terjadi pelanggaran. Di sisi lain, para pedagang juga memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya di kawasan Pantai Panjang. Pemberian izin resmi tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada pedagang, tapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Dengan pengelolaan yang lebih tertata, aktivitas ekonomi di kawasan wisata tersebut dapat berkembang dan memberi manfaat bagi daerah. Rodi berharap Pemda Kota Bengkulu melalui Dinas Pariwisata dapat mempertimbangkan usulan tersebut dalam rencana penataan Pantai Panjang. Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, sehingga penataan kawasan tetap terlaksana tanpa mengabaikan mata pencarian masyarakat. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa ditonton melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menegaskan pentingnya dukungan bersama dalam menegakkan peraturan daerah terkait penertiban hewan ternak. Hal ini disampaikan di hadapan peserta upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman kantor Sekretariat Pemda Kabupaten Kaur kemarin. Menurutnya, persoalan hewan ternak yang berkeliaran bebas telah menjadi masalah krusial di tengah masyarakat. Kondisi ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tapi juga berpotensi menimbulkan konflik antar warga. Ditegaskan Wakil Bupati Kaur, peraturan daerah tidak akan berjalan efektif tanpa adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Karena itu pihaknya mengajak ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Kaur dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa ketertiban lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Penertiban hewan ternak menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan di tengah masyarakat. Selain itu, ia juga berharap aparat terkait dapat bertindak tegas namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan langkah ini dinilai penting agar penegakan aturan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pasca Lebaran Idul Adha 2026, Jasa Rias Pengantin atau MUA di Kabupaten Kaur banjir orderan. Selengkapnya dilaporkan Rohil Minata.
5: Tren pernikahan usai Lebaran Idul Adha tahun ini membawa berkah melimpah bagi para penyedia jasa rias pengantin atau makeup artist yang kebanjiran pesanan dari calon mempelai. Fenomena melonjaknya permintaan ini bahkan membuat jadwal kerja para perias penuh hingga bulan November 2026 mendatang. Meskipun tarif jasa mengalami kenaikan signifikan akibat naiknya harga kosmetik premium dan biaya operasional, minat konsumen tetap tidak surut. Banyak calon pengantin rela merogoh kocek lebih dalam demi mendapatkan visual terbaik di hari bahagia mereka. Fenomena ini membuktikan bahwa kualitas riasan kini telah menjadi salah satu prioritas utama dalam anggaran sebuah pesta pernikahan. Para MUA mengaku harus menambah asisten dan mengatur strategi manajemen waktu yang ketat guna memenuhi seluruh permintaan klien. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang MUA di Kabupaten Kaur, Sri Repi, melonjaknya pesanan ini juga didorong oleh tren gaya rias modern yang terus berganti dan menuntut para prias untuk selalu memperbarui keahlian mereka. Pengaruh media sosial membuat calon mempelai semakin selektif dalam memilih MUA yang memiliki portofolio sesuai dengan konsep pernikahan impian mereka.
6: Sangat-sangat banyak sekali. Sepertinya polanya sama setelah Lebaran Idul Fitri, setelah Idul Adha, penuh ini jadwalnya. Ini sudah full sampai dengan November 2026. Yang lainnya tinggal ngisi-ngisi Desember, sudah ada.
5: Ditambahkan Repi, prias dengan reputasi tinggi menjadi sangat diburu tanpa mempedulikan nominal harga yang ditawarkan. Diakui Repi, dirinya telah menaikkan tarif jasa muanya 300-500 ribu dari sebelumnya. Karena harga makeup dan transportasi yang sudah berubah terpaksa harus dinaikkan tarifnya. Peningkatan omset yang drastis ini menjadi bukti nyata bahwa momentum pasca Lebaran selalu menjadi puncak panen rezeki bagi industri kreatif. Kreativitas dan adaptasi cepat terhadap tren global terbukti ampuh menjaga eksistensi para perias di tengah ketatnya persaingan bisnis. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pada momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, Kapolres Kaur KBP Alam Bawono mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kaur untuk kembali merefleksikan dan mengamalkan nilai-nilai luhur dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat. Kapolres Kaur menegaskan bahwa eksistensi Pancasila bukan sekedar simbol hukum ketatanegaraan, melainkan pedoman hidup yang dinamis bagi bangsa Indonesia. Pemahaman yang utuh terhadap falsafah negara tersebut dinilai menjadi benteng pertahanan utama dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan NKRI dari berbagai ancaman doktrinasi luar di era modern. Dikatakan Kapolres, peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun ini mengusung tema sentral yang sangat strategis, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Melalui jargon tersebut, institusi kepolisian berharap nilai-nilai luhur dasar negara dapat diimplementasikan secara nyata untuk memperkuat sendi-sendi persatuan di bumi sasejaan. Di tengah kompleksitas dinamika global dan tantangan zaman yang semakin bervariasi, internalisasi poin-poin Pancasila dinilai menjadi stimulus krusial. Kekuatan ideologi ini terbukti ampuh dalam merawat pilar kerukunan antar umat beragama, meningkatkan toleransi kebudayaan, serta menjaga stabilitas keamanan nasional secara berkelanjutan. Dan Kapolres Kaur juga menegaskan komitmennya untuk mentransformasikan nilai-nilai keadilan sosial Pancasila ke dalam fungsi pelayanan penegakan hukum yang humanis, dan kolaborasi aktif antara aparat keamanan dan elemen masyarakat diharapkan dapat berjalan strategis guna mengawal program pembangunan daerah ke depan. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kami akan ajak Anda untuk menyimak siaran berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta dalam program 100% Indonesia Nasional. Bersama bintang tamunya adalah Wayang, dan acara ini nanti akan dipandu Iksan Tarore dan Seliana Jawil. Selamat mengikuti.

0: Band senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya.
0: Iya.
1: Cuma kalau setiap hari Selasa spesial, nasional Selasa. Spesial ya.
0: Betul.
1: Ada Ihsan Tarore juga
0: betul
1: soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Ihsan Tarore.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Ihsan Tarore. Enggak juga pendengar
1: ya.
0: Iya,
1: kalau memang cocok jadwalnya. Kalau memang cocok, oke.
0: Oke.
1: Yang pasti hari ini ditemani sama aku Ihsan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Ihsan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih muda lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Siaran nasional ini juga dirilai di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming.

0: Wayang Band. Sehat halo, semuanya halo. Ya?
1: Sama halo, aja sih sebenarnya Wayang Band, band wayang ya. Sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji. Alhamdulillah.
0: Baik ya, alhamdulillah sehat, ya.
1: Alhamdulillah, terlihat
2: kita
1: kan.
2: Kita ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke. Okay.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita ya. Di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita wow. Muter ini wayangnya yang lebih young. Oh, lebih
0: yang young. Terbaru wayang ya.
1: Mungkin ganti iya. Namanya jadi wayang gitu ya.
0: Wayang. Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang. Kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
0: Iya. Yeah. Betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya. Judulnya tadi Mati Aku Mati. Betul ya?
1: Mati Aku Mati.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, okay. Boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Farid drum, Ilham dan Ai.
1: Gitu. Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu.
1: Maksudnya. Oh jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat betul. Jadi ke lingkungan betul. Sekitarnya wayang ya.
0: Oke. Okay.
2: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh berlima, oke okay, berlima. Ada siapa aja tadi mas? Mas Oji?
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai gitar.
0: Oke, okay, berenam ya.
1: Vokalisnya jadinya. Adalah yang terbaru adalah
2: ini dia, mana audionya kok di
0: halo Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
3: Nah lo,
0: gimana tuh?
3: Kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi Taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, yang pilih sindennya Taurin gitu.
1: Oh jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau Kak Taurin sendiri gimana nih rasanya bisa akhirnya bergabung ya di Wayang Band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya betul banget.
2: Iya mau gak mau itu tuh Mas Isan tuh.
1: Iya kan semua, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan memudahkan. Karena lebih muda kayaknya ya Taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke. Ini karena ada pendengar yang sudah bergabung, mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo, Bang Benijo. Pagi, siang ya.
4: Siang. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian semua?
0: Alhamdulillah. Baik, Bang Benijo.
1: Bung Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik juga Bung Iksan, alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Okay. Kita langsung ke Wayang Band ya.
1: Boleh, silakan. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Grup Wayang Band, yang grup band Lezen nih.
1: Apa
4: kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang Wayang Band.
0: Ya,
4: bagaimana sih cara menjaga bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil?

0: supaya tetap hubungannya tetap harmonis. Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan.
1: Yeah.
0: Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ya, untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar, selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan.
2: Yes.
0: Ada itu di Banda Aceh,
1: okay.
0: Ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Mali Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Merijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213440696 3441499.
2: Iya.
1: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Boleh, tadi kalau pertanyaan boleh, dari Bang Benijo tadi
2: Benijo
1: ya. Bang Benijo sempat
2: gimana?
1: Tanya ya.
2: Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya.
1: Iya boleh, silahkan.
2: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya.
1: Yep.
2: Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
3: Yang pertama pasti komunikasi ya.
1: Yeah.
3: Nah, sekarang udah dimudahkan ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Okay. Lebih sering ketemu. Bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol, gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
2: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
3: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga.
2: Keluarga, gitu. Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang jaga ya, supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik.
1: Tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personil baru tuh ada warna baru.
2: Betul.
1: Yang mau ditampilkan tuh apa
2: kira-kira? Dan ini bukan cuma satu.
1: Nah, iya
2: langsung,
1: banyak ya.
2: Semuanya gitu ibaratnya dirombak kecuali Bang Oji.
3: Yang kuncen.
1: Kuncennya ya.
3: Iya.
1: Baiklah.
3: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
4: jawab. Lempar ya. Adaptasinya kalau yang sekarang sih enggak apa ya, prosesnya tuh enggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya? Dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga enggak ada tuntutan apa, enggak ada harus begini, harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngelihat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
1: Bisa gitu ya, nih, gitu ya.
2: Bisa gitu ya. Aduh.
4: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
2: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
4: Ya.
1: Harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
2: Halo Uncle Gazi.
5: Halo.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya silakan Uncle Gazi.
5: Ya, boleh nanya sama Bang Oji atau
1: boleh, Bu Wayang.
5: Siap. Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grup wayangnya? Terus sama personil lama masih ada nggak acaranya ya? Panggung bersama Bang.
2: Oke, ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya.
1: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
2: Mati aku mati.
5: Ya, mati aku mati.
1: Iya.
5: Itu salah satu single atau di album?
2: Oke.
5: Boleh salam-salam Bang Isan.
2: Oke.
5: Semoga wayang sukses selalu. salah satu band favorit saya, apalagi kalau di apa Damai Hatiku, Kalamentari itu bang.
2: Ita. Oh, Damai Hati ini.
1: Oke. Yeah. Oke. Okay. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Ihsan sama Kak Selin. Salam buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Sufio Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kak Mary di Bekasi. Buatnya Bang Binijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angkal Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Ihsan.
1: Oke, terima kasih banyak Angkal Gazi.
2: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Kak Gazi.
1: Oke, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang 100% Indonesia, Kak Ihsan, Kak Le, dan Kak Seri Jamil.
1: Iya, halo.
2: Iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya.
1: Apa
6: ini
1: tuh?
6: Kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
2: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
2: Udah, maaf, udah. Betul.
1: Iya,
2: Bang
1: udah Gilangnya
2: udah nggak ada.
6: Nggak ada lagi.
2: Udah beda personilnya.
1: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa? Ada yang vokalis perempuan di lagu
2: Taurin.
1: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
2: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
2: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
1: Oke, itu saja.
2: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
2: Taurin, ya. Taurin.
1: Yang baru Kak Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Angkel Gazi.
1: Ya.
6: Buat Kak Lydia di Pro 1 Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing. Dan semuanya aja, itu aja.
1: Oke, itu saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
2: Terima kasih banyak, udah.
1: Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
2: Boleh, sekalian Uncu Dipo deh tuh, di Solok. Uncu Dipo, halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan,
1: Uncu Dipo.
2: Uncu Dipo mau tanya apa nih?
7: Halo Kak Feli dan Bang
1: Ihsan.
2: Iya.
7: Kalau saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
2: Oke.
7: Okay. Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
2: Oke.
7: Okay. Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
2: Oke. Boleh.
7: Yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Pro 1 RI Padang, untuk Anafi dan Bung Leman di Lampung, Anafi di Padang, salam untuk semua ya dah. Udah, terima kasih banyak mas, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Thank you Uncu Dipo.
1: Oke, terima kasih Uncu Dipo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
2: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personil yang lama masih ada manggung bareng gak sih? Atau udah bener-bener pure dengan personil yang baru?
1: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
3: Untuk yang lama ada Gilang, Adri, dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa belum tahu, tapi kita jalanin yang sedang kita jalanin sekarang gitu.
1: Jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
2: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
3: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham gitu gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single, untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi lagi promosi single terbaru Wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
2: Oke, okay. Berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya?
3: Ya.
2: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru, ya? Berarti benar.
3: Betul.
2: Oke.
1: Oke.
2: Mau dilanjutin pertanyaannya atau kita mau?
1: Lanjut aja kali.
2: Lanjut aja dulu. Oke. Okay. Uncu Divo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ya. Ini gimana tips and triknya? Karena kan ibaratnya. Banget. Taurin ini adalah vokalis baru di band Wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
4: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau
2: justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya Wayang juga berarti ya.
4: Iya, mungkin bisa dibilang gitu.
2: Nice.
4: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
2: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya gak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya kalian kemarin rekaman Mati Aku Mati. Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
4: Ini cepet banget ya. Jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari terus pas bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu,
1: yeah.
4: Salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman, terus akhir April rilis, cepet banget sih. Kalau dikalikunya ya apa ya?
2: Januari KM. Rilis April cepet banget sih. Cepet banget sih jujur. Gatau nih.
4: Mas Oji cepet banget, kayak proyek candi.
1: Proyek candi ya.
2: Roro Jonggrang dong.
1: Oke. Jadi prosesnya cukup cepat ya.
2: Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu, langsung duduk bareng, langsung produksi, langsung rilis lagunya.
3: Iya.
2: Enggak pakai babi, Bu, langsung nih gua keluarin nih karya gue gitu ya Bang Oji ya.
3: Betul, Mas Ita.
2: Oke.
1: Ini nampaknya kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
2: mati,
1: apa.
2: Mati.
1: Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja, tapi kalau kalian mau yang telepon mau ngobrol langsung
2: bisa
1: boleh di nomor telepon ya Iksan ya.
2: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Oke, tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini mendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.
0: Wow, masih
1: kembali lagi bersama Isan Tarudo dan
0: betul
1: juga.
0: Betul banget, bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Ya pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
1: wayang,
0: kita ya.
1: Wayang Band.
0: Wayang Band.
1: Yang kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul.
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Ya.
0: Semua pendengar prosotera yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita
1: betul.
0: Bacain satu-satu Iksan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita, Sally?
0: Ya, ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, dan Pasar Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya, yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotera RRI Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Wow.
1: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok, Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotera RRI Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Wayang Ben.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku senang loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa
1: kan
0: ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar. Aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Ya, betul.
1: Banyak nih. Bener kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak
0: ya.
1: Banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Jadi, tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak lah
0: tuh. Enak ya lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang ya, ibaratnya gak berhenti gitu, tapi malah terus berkarya. Malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya. Dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu.
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama Wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi masih mau support sama Wayang. Nah itu yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk Wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya Wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Ada rencana untuk dijadikan album kah, atau memang sebenarnya sebenarnya udah dipersiapin sih albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek-cek ombak gitu. Nah. Apa gimana?
2: Iya, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya.
2: Aduh. Jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu, kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu yang lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang. Ini sendiri.
2: Iya.
1: Oh, nice. Wow. Boleh lo dipikirkan untuk kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
0: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
1: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga sih, jadi boleh.
0: Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
0: Ayo Mbak siapa?
1: Mbak Seli.
0: Oke.
1: Betul.
0: Iya betul Pak Leman. Terima
3: Bang
0: kasih.
3: Dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa ini satunya?
1: Mbak Taurin.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya begini, Bang Oji yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, Tanggamus Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu, Bang Oji? Gitu. Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu, kalau boleh tahu? Dan juga untuk Mbak yang vokal ya. Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu? Sejak berapa tahun gitu? Itu Mbak Eli.
1: Oke.
3: Salam Mbak Eli.
0: Iya.
3: Jadi yang untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
0: Siap.
3: Untuk DP di Solo, untuk semua sajalah sampah kecuali yang ada di Lampung, sampah kecuali itu saja. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Halo.
0: Halo.
4: Selamat siang Kak Isan Jamil.
0: Digabung ya, keren.
1: Jatuhnya gue kayak Saiful Jamil ya, Isan Jamil.
0: Iya. Oke, baiklah.
4: Ya soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
0: Benar banget, bener nyambung. Oke lah kalau gitu. Baik Bang Yosi, silahkan nih.
4: Ya, mau tanya buat Kak Taurin, ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
1: Ya, ada dia, lagi?
4: Ini apa yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa dan untuk Bang Oji sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja atau hanya persetujuan yang lain atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi atau karakter apa yang dicari?
1: Oke.
4: Terus sama sebenarnya tadi ini si Bang Iksan kayak apa waktu itu? Tadi diputerin lagunya yang dongeng itu aku missing satu hal sih.
1: Apa itu?
4: Wow. Ada wow-nya hilang.
5: Wow depan.
1: Damai itu bukan sih?
4: Bukan yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya sih hilang.
1: Oh. Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
0: Iya, mungkin nanti Mas Oji bisa menanggapi ya. Jadi,
4: terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
1: Mati aku mati.
4: Hidup kamu hidup.
0: Oke deh kalau gitu ya.
4: Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya.
0: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis ini, ya.
1: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, makanya nih.
1: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
0: Bener
1: mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
0: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya sebelum kita sapa lagi nih. Ada ya, satu sebenarnya. Ya.
1: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis? ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
5: Tadi pertanyaannya dari Bang Yosi ya?
1: Bang
5: ya.
1: Yosi, benar.
5: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
1: Betul. Waktu
5: pertama ketemu sih, ya deg-degan, ya deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis dia lihat dulu nih
1: chemistry
5: looknya gitu.
1: Oh look, oke.
5: Terus iya gitu kan itu ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang karena aku juga pas waktu bawain nggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
2: Bawain
5: pokoknya
2: selamanya.
1: Tas selamanya
5: ya, iya. Ya itu. Tapi kita jamming-jamming lagu lain juga ya. Kita jamming-jamming lagu lain juga.
1: Oh, berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
2: Iya.
1: Oh, oke.
5: Iya, masuk studio.
1: Oke, Taurin. Terus
5: masuk studio, kita jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya lagu Tak Selamanya, terus habis itu keluar studio, udah. Habis itu gimana Mas Haji? Habis itu langsung dimasukin grup.
2: Masuk grup.
0: Keren banget.
1: Agak cepet ya. Banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
2: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pake babi bu, langsung aja gitu.
1: Langsung memang, dipilih lah Taurin.
2: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Bunda Lili. Terus dia bilang oke nih, udah gas.
1: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi. Apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
2: Iya Bunda, kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita ke info aja sih gitu.
0: Oh, nginfoin aja banyak gitu ya.
2: Wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
1: Oke. Okay. Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
0: Kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
1: Sudah.
0: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
1: Bang Doni.
6: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Expressive kan ya. Enggak kan Indonesia.
1: Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
6: Halo, gimana kabarnya Mbak Feli?
0: Alhamdulillah baik ya, sekali.
6: Apa kabar semua ya?
0: Iya. Lama sering gak siaran di Selasa memang ya, gak ketemu-temu Iksan.
1: Iksan
0: ya.
1: Juga lama gak siaran.
0: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
6: Aku nyapa ganteng Santaro
1: ya. Ya Allah,
0: ngeri banget ya Allah.
6: Iksan Taro nih, gimana kabar
1: Sam? Alhamdulillah Mas Don. Wapi ya, kabarku Mas.
6: Jobnya masih lancar?
1: Jobnya alhamdulillah sampai bingung mau taruh di mana.
0: Cucok.
1: Bercanda. Alhamdulillah.
0: Ya sampai enggak ada waktu buat pro satu loh, Pak Doni.
6: Ya, mudah-mudahan
1: saya
6: jobnya selalu lancar
1: dan. Amin.
6: Terima kasih sama suara kamu, Sat.
1: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang, insya Allah ya.
6: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang kayaknya.
1: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil. Makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
6: Oh, lagu wayang tuh terkenal sama itu yang dongeng sebelum tidur.
1: Ada cengkoknya ya?
6: Apa itu? Tak selamanya
1: cinta.
6: Karena sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama Tak Selamanya itu.
0: Okay.
6: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film.
1: Sinetron. Dia jadi salah satu soundtrack sinetronnya FC-nya Indonesia.
6: Itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an. Saya di atasnya Mbak Seli sama si ganteng Iksan. Jadi saya itu belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, Kenapa ya grupen sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebeh kata orang Jawa Tengah.
1: Bebeh tuh kayak cepat bosen gitu ya.
6: Rata-rata grupen sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosen, kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu. Oke.
1: Okay. Monggo.
6: Assalamualaikum. Sehat selalu semuanya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Thank you, Mas Don.
0: Oke. Okay. Ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah. Iya.
1: Halo Firmansyah.
7: Halo 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Selly.
0: Halo 100%. Silakan, Bang Firmansyah.
7: Dan selamanya. Cinta. Iya, ini aku mau ini ya Bang ya. Salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya dengan Taurin. Vokal Kak Taurin ya.
1: Yes.
7: Segar. Aku dengar tadi mati apa judulnya tadi?
1: Mati aku mati.
7: Mungkin aku dari dulu memang pendengar Wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanya kan ke Wayang yang ada ya Kak Taurin sama Bang Oji ya, ya Bang Nisan ya.
2: Hadir.
1: Iya.
7: Aku mau nanya kan tentang ini Wayang itu kalau enggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang.
2: Iya.
7: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah Wayang itu gitu. Apa Wayah New, apa Wayah Ribbon, Wayang apa gitu. Itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat Wayang.
2: Terima kasih.
1: Oke, okay, thank you.
0: Oke, okay, terima kasih.
7: Mari itu aja Bang Ihsan, Mbak Kak Selly, selamat siang.
0: Ya, selamat siang.
7: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Oji ini. Ya.
0: Silakan.
1: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Oji, okay, aku suka pertanyaannya. Ini gimana? Tanggapannya, Wayang nama personil.
2: Wayang itu diambil dari nama personil formasi awal ya.
1: Betul.
2: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A-nya itu Ahmad Fauzi. I-nya itu Yudi, Ang-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa enggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini Wayang itu bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi Wayang tetap bawa nama Wayang gitu.
1: Oke.
2: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Selalu ada perubahan-perubahan gitu.
1: Nice.
2: Meninggalkan si namanya ini.
1: Tanpa meninggalkan identitas awal ya. Oke. Bang Oji, siap.
0: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
1: Halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Langsung ke
1: Wayang.
8: Mas Fauzi ya.
2: Iya.
8: Ya, terima kasih karena selama 3 dekade ternyata Wayang gitu ya. Tadinya saya sangka Wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Hadi Taurin gitu ya sebagai vokalis. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira sebelas Juni nanti ada gebrakan apa itu?
1: 11 Juni.
2: Ya. Oh iya.
1: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
8: Selanjutnya buat Ade Taurin, tetap semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu harus tuh kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
1: Oke. Siap.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi.
8: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang berkat di Kota RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, terima kasih Mas Andi.
0: Terima kasih Mas Andi. Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
1: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
2: Nah, itu buat temennya Wayang. Artinya gini, dulu kita sempat pakai nama Wayangku, supaya kita mengikrarkan kalau untuk teman-teman Wayang kita kasih nama Pendongeng.
1: Oke, dulu.
2: Nah, kan, Dongeng itu kan identik banget sama lagunya Wayang.
1: Betul.
2: Kita menyebutnya untuk teman-teman Wayang itu sekarang kita sebut Pendongeng. Artinya mungkin paham nih, Wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita gak mau muluk-muluk, kita pengen membumi. Kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah, karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin. Masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
1: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan. Kecil-kecilannya kelihatannya.
5: Lisa kalau mau datang boleh.
1: Oke, boleh.
0: Oke. 11 Juni.
1: Mau datang, 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu? Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
2: Pantengin.
0: Ya.
1: Oke, pantengin media sosialnya Wayang ya.
2: Iya.
1: Oke kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
0: Oke deh, siap. Oke deh kalau gitu kita
5: mau bilang makasih juga tadi
1: dari. Iya, benar. Disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya semangat untuk jadi personil barunya dari Wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin Wayang makin lagi makin bersinar.
2: Amin, amin,
1: lagi.
2: Ya Rabbal
0: Alamin. Oke, kita nampaknya harus beli sebentar ya Iksan.
1: Iya, betul.
0: Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari Wayang ya, yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
1: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: bersama di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang iya, hari ini
1: yang
0: pendengar,
1: diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Mm-mm, betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang, ya?
1: Ditantang gitu.
0: Kira-kira ada apa, Ihsan?
1: Langsung saja.
2: Yeah. Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degan. Tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi terus Elfi,
0: juga betul, Bunda Rita.
1: Ya. Atau mau kayak Ino,
0: ya boleh. Ya bebas.
1: Coba Taurin, bisa gak Taurin? Bisa lah,
0: kecil Bang Oji
1: lah,
0: cuma Taurin ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin.
3: Oke,
0: ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin. Siap?
3: Ntar malam meledak yang ini gimana?
1: Gak apa-apa.
0: Oke deh, siap ya?
3: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1, silakan Taurin.
3: Mati, aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya, sumpah. Mati, aku hatiku tanpa dirimu. Mati, aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya
0: tapi
1: asik.
0: Tapi oke lah ya.
1: Asik loh, boleh lah dipikirin buat Bang Oji ya.
0: Nah, R ya. Bisa ya, lumayan ya. Iya. Oke lah.
1: Jadi kalau off-air boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di postingan ya.
0: Betul okay banget.
3: Bisa.
0: Oke deh, bisa ya. Oke, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya, sebenarnya ada tantangan terbesar nggak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya, selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
4: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman, nggak ada. Aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari, rilis April.
1: Iya sih, cepet gitu banget sih itu jujur.
0: Cepet ya?
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band. Kalau tadi solo, aku masih masih proses pada umumnya. Ini band, soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan ide,
4: iya betul,
1: lima kepala kita. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu kan, jadi dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu gitu.
4: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Ya, benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
4: Banget Mas Eli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang masih gak nyangka, gila ya. Bulan Januari, rilis April. Betul kan memang labelnya sendiri memang WG Production ya. Sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar. Oke.
0: Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa sebenarnya? Kak Taurin?
4: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang at Wayang Official.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke.
0: Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke.
0: Gimana?
3: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra juga.
0: Pastinya
3: dan
0: ya.
3: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu ya nggak jadi masalah gitu. Tapi pas semangat yang ngasih
0: Waduh,
1: seru loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat apa namanya wajah barunya ini. Nah, di situ langsung nih, baru, beda, beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
0: Oke, secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
0: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
0: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
1: Yes.
0: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, silakan.
5: Iya. Pertanyaannya sebenarnya sudah ditanya di barusan.

0: Ini aja deh, pertanyaan ini. Di saat panggung, bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya, yang sebelumnya dan formasi baru sekarang itu?
1: Oke, menarik, menarik, menarik. Oke, selain itu ada lagi Kak Rahma?
0: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana? Antusias fan-nya yang sekarang.
2: Oke.
0: Okay. Menurut formasinya sekarang, bagaimana tanggapan fans-nya gitu?
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
2: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
1: Apa?
0: Boleh salam nggak?
2: Oh boleh, silakan.
0: Ini deh. Salam selalu ya buat Isan, buat mbaknya, semoga selalu dalam lindungan Allah
1: SWT. Amin, Mbak Rama juga ya, amin.
0: Buat grup wayangnya, semoga sukses ke depannya. Dan
1: amin.
0: Salam buat Lydia, Permata ya, Pro 1 Padang. Yang di ini, Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak,
2: Mbak Rahma. Lanjut ada Teh Dinda ya dari Bogor ya. Halo Teh Dinda.
1: Iya Teh Dinda. Dari tadi nelfon-nelfon WhatsApp ya Teh Dinda ya.
3: Emang iya, emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep. Iya, sehat Teh Dinda.
3: Ihsan Taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mau pulang haji.
1: Aku baru pulang hiatus.
3: Okay. Kelly juga sih sudah
2: ketemu
3: sama.
2: Iya, kita lama nggak ketemu ya Teh Dinda ya.
1: Iya.
3: Iya benar, benar. Halo wayang Oji sama Sore Taurin, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
3: Iya, dengan Teh Dinda di Bogor nih.
4: Ya, Teh Dinda.
3: Halo. Tadi Dinda dengar ya. Tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Ihsan bilang kalau ada yang ngomong begini-begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
2: Betul
3: ya.
2: Betul
3: banget. Urin ya.
4: Iya,
3: semangat terus berkarya pokoknya ya. Buat layang sama Taurin ya.
1: Amin.
4: Semangat terus.
3: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan gitu.
1: Betul.
3: Dari tete itu aja terus berkarya makin sukses buat Ihsan Taroreh makin keren.
1: Amin, thank you
3: teh. Ya orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you.
2: Selamat iya, halo. Selamat sore. Terima kasih Teh Dinda.
1: Nah, Teh Dinda cuma mau semangatin doang.
2: Gimana Teh Dinda? Kira mau nanya-nanya nih Teh Dinda ya.
1: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphone baru soalnya.
2: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom out gitu.
2: Oh gitu ya. Baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
2: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya Rahma nanya sama wayang band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
4: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu?
2: Apakah kaget gak tuh?
1: Kaget positif atau kaget
2: negatif
1: yang kurang
2: gitu ya?
1: Menyenangkan gitu. Coba gimana?
4: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif?
4: Kayak mereka, kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang seger gak sih Mas Oji ya?
4: Iya.
1: Gimana kalau
4: soalnya kita boleh lagu. Gimana? Silakan.
1: Taurin.
5: Jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget. Jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya nggak ada yang apa ya. Mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu. Bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak nggak ada yang aku lihat di media sosial itu yang negatif.

0: ini justru malah nggak ada, jadi semuanya positif semua pada saat okay. Offer itu ya, karena aku rasain gitu. Jadi seneng banget sebenarnya gitu, seneng banget, bukan ada yang turun, nggak ada yang begitu.
1: Oh, support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, okay, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa?
2: Ya kurang lebih sama sih ya. Mm-hmm. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
3: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
2: Disesuaikan, betul.
3: Dengan vokalis barunya Taurin.
2: Betul.
3: Nice. Itulah gunanya ya. Ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya? Main drumnya gimana? Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
2: Betul.
3: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren.
1: Keren banget.
3: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
1: Betul banget.
3: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
1: Iya, oke, baiklah, siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya, kita pengen tanya next project-nya mungkin apa sih, bisa dibocorin gak sih dikit-dikit?
3: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
2: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya, ada apa namanya, Imarindo Corner gitu. Perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua, kita lagi fokus sama single atau album tuh.
3: Jadi memang
2: sama
3: lagi
2: promo-promo ini, sama promo-promo.
3: Single, promo-promo lagu ya, insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insya Allah.
2: 20.
3: Insya Allah ya. Jadi dalam waktu dekat, yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
1: Betul.
3: Ya. Para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayangnya.
1: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya. Ya.
3: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan mati aku mati aja tuh sebenarnya.
1: Iya.
3: Positif tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata mati aku mati ini. Boleh diceritain lagi enggak sih sebelum kita
1: closing
3: tutup nih?
1: Ya.
3: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
2: Coba Mbak Taurin.
0: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Itam. Dia itu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang gak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh gue bisa mati nih kalau gak ada dia gitu. Tapi dimaknainya bukan mati meninggal ya.
3: Iya, jadi kayak mati aku tuh kayak, ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau gak bukan sama dia gitu.
0: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
3: Ditambahinnya
0: apa Ji?
3: Aman.
2: Kurang lebih sama sih.
3: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
1: Enggak mau nambahin nih Bang Oji.
3: Mikir banget tuh Bang Oji.
1: Iya lagi.
3: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis mati aku mati jadi hidup aku hidup ya.
1: Iya, betul. Ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
2: Terima kasih buat RRI udah interview ini ya, terus sama teman-teman pendongeng atas saran masukannya, terima kasih support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya, menjadi berkah lah buat kita semua.
3: Amin.
1: Oke, okay, amin.
2: Mungkin nambahin?
0: Kurang lebih sama.
1: Sedikit dong Kak Taurin, mungkin pendengar penasaran.
3: Sekarang
1: nih
3: aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
1: Kurang lebih sama, udah.
3: Oke. Okay.
1: Seru ya.
3: Ya udah kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
1: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
0: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
1: Ah, itu boleh. Silakan.
0: Di situ nanti ya. Di Instagram ada, boleh kan disebutin?
1: Boleh dong.
0: Kayak wayang official, di TikTok ada juga wayang musik, YouTube-nya juga wayang official gitu.
3: Okay.
0: Nanti boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
1: Oh, oke, okay, baik.
3: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, yeah, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
1: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, okay, terima kasih banyak Wayang ya sudah mampir main kesini.
3: Thank you, ngobrol, terima kasih ya. Taurin, thank you yeah, so much.
1: Sukses amin terus ke depannya, pokoknya kita tunggu project selanjutnya
2: amin,
1: ya.
2: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih, selamat siang.
3: Dah. Aduh, terima kasih iya banyak juga buat semua pendengar yang
1: betul
3: dari tadi udah temenin
1: banget
3: kita, udah nanya-nanya, mm-hmm, udah gabung yep di telepon. Terima banget kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih?
1: Ada beberapa enggak ya, coba kita cek kali. Oke, ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
3: Ada Iwan, Firmansyah.
1: Oh, oke.
3: Okay. Firmansyah tuh, Firmansyah.
1: Banyak banget ya tuh ternyata yang belum sempat kebaca.
3: Salam
1: ya.
3: Salam sukses dengan wayang formasi yeah baru lebih segar katanya kehadiran Kataurin ya sekarang sebagai vokalis.
1: Oke, okay, terima kasih gitu Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya
3: thank
1: kita
3: so
1: harus
3: undur diri
1: ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
3: Betul.
1: Jadi Saliana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Mm-hmm. Sampai jumpa.
3: Bye-bye.
4: Kenal lo yang?
5: Yang apa? Yang golek? Yang kulit?
4: Yang orang? Yang Ben.
5: Oh.
4: Kan kita?
5: Yo, itu dia. Kita siapa?
3: Kita siapa?
5: Yang Ben. Terus coba W-nya apa?
4: Wai Adrianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
5: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995,
4: Akhirnya
5: terbentuk juga dengan susah wayang payah dan jerih.
3: Wayang
5: jadi deh wayang.
3: Jadi kan nih?
4: Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
5: Mainan apa?
6: Yang bisa main.
5: Gak bisa bermain dan bermain.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro1.

Iya, berikan 98,8 MHz secara ribintuan. Selepas tadi Anda mendengarkan 100% Indonesia melalui program Satera Ri Bengkulu ya. Kali ini pendengar, kami temani Anda dengan beragam lagu pop Indonesia menjelang azan asar tiba ya. Bukan Maksudku dari Rosa tentunya sudah menemani aktivitas sore Anda. Mungkin di jam-jam seperti ini adalah jam-jam istirahat siang Anda ya, karena mungkin pengen beraktivitas di luar rumah juga. Cuaca cukup panas dan memang beberapa minggu terakhir ini sepertinya kita rasakan panasnya cukup berbeda ya. Itu panasnya panas banget ya. Terus juga mungkin buat Anda beraktivitas di luar rumah memang harus ekstra, mungkin harus pakai perlindungan diri ya, lebih tepatnya mungkin yang selama ini mungkin bekerja hanya pakai kaos pendek, mungkin bisa pakai kemeja panjang mungkin ya, untuk menutupi sengatan matahari langsung ke kulit Anda. Terus juga mungkin buat Anda juga yang tengah berperjalanan mengendarai kendaraan roda 2, kayaknya penting banget buat gunakan masker ya, karena di mana-mana tuh debunya banyak banget ya. Selain daripada ada perbaikan jalan, juga memang karena intensitas hujan selama seminggu ini juga cukup jarang. Nah, itu semua menyebabkan debu dan penting banget untuk melindungi diri kita yang sedang berkendara menggunakan roda 2 gitu ya, terlindungi dari debu. Nah, selain itu mungkin gunakan sarung tangan ya untuk melindungi paparan sinar matahari langsung ya. Dan banyak hal yang harus kita lakukan ekstra menjaga kesehatan ya, karena dengan debu banyak itu biasanya akan mudah sekali menyebabkan terserang ISPA atau infeksi saluran pernapasan ya, buat Anda, apalagi Anda yang mempunyai alergi terhadap debu ya. Itu dia. Nah, mendengar, kami ada satu lagu dari Mahesa. Kita bakal dengarkan bersama berikut ini.

0: jomblo.
1: Yeah.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, pukul 15:23 di ruang dengar Anda untuk menjelang azan asar yang nanti akan berkumandang pada pukul 15:30. Kami akan segera hadirkan lagu-lagu islami untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 98,8 MHz RRI Bintuhan.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

cerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, "Ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan." Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Pendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia panjang.

0: Ikut komentar warga Kota Palembang tentang gerakan pangan murah.
1: Tentunya pemerintah itu harus mempertimbangkan pelaksanaan gerakan pangan murah. Karena yang namanya murah ya, itu harus benar-benar di bawah harga pasar begitu Kak. Kalau cuman beda Rp1.000 dari harga pasar warga, pasti nggak beli orang tuh. Karena mereka juga harus mengeluarkan ongkos tuh untuk menuju lokasi gerakan pangan murah.
2: Saya dari Gandus. Gerakan pangan murah kan tujuannya ini untuk memberikan harga termurah bagi warga. Tapi kalau murahnya hanya selisih 1.000 atau 2.000, ya sama aja. Misalnya nih harga minyak 17.000 satu liter, di gerakan pangan murah 16.000 kan selisihnya Rp1.000. Cuma kalau selisihnya bisa sampai 2.500, pasti lebih menguntungkan masyarakat tentunya.
3: Gerakan pangan murah ini gak sesuai dengan judulnya ya. Kalau harganya gak beda jauh sama harga pasar, warga pasti banyak ke pasar yang ada di dekat rumah. Soalnya harga pasar dengan harga di pangan murah gak jauh beda, paling selisih 1.000.
0: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut kita ikuti wawancara reporter Arief Julian Toro bersama dengan Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, Eni Sulistiyowati, terkait pelaksanaan gerakan pangan murah sepanjang 2026.
1: Pendengar, upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Belitung melalui berbagai program, salah satunya Gerakan Pangan Murah atau GPM. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, terutama saat terjadi peningkatan permintaan pangan pada momentum hari-hari besar keagamaan maupun periode tertentu yang berpotensi mempengaruhi harga pasar. Melalui kerjasama dengan Bulog, distributor, petani lokal hingga kelompok wanita tani, berbagai komoditas pangan mulai dari beras, telur, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, daging ayam hingga hasil pertanian lokal tersedia dengan harga di bawah pasar. Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga menjadikan sarana bagi petani dan pedagang lokal untuk memastikan hasil produksi mereka secara langsung kepada konsumen. Lalu, seperti apa manfaat dan tujuan pelaksanaan gerakan pangan murah di Kabupaten Belitung? Berikut hasil wawancara kami bersama Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, Eni Sulistiyowati. Ibu Eni, bisa dijelaskan tujuan pelaksanaan gerakan pangan murah hari ini?
2: Baik, gerakan pangan murah dan pasar tani dalam rangka untuk menjaga stabilisasi harga dan juga untuk menjaga pasokan pangan kita agar tetap tersedia.
1: Lalu apakah ada perbedaan harga yang cukup signifikan dibandingkan harga di pasar?
2: Nah, untuk harga lebih murah daripada harga pasar, seperti cabai rawit di pasar harganya Rp90.000 per kilo, di kita aja Rp60.000 per kilo. Itu dari petani kita, produksi petani kita. Untuk ayam di pasar harganya Rp43.000, di sini kita jual Rp40.000.
1: Apa harapan pemerintah melalui kegiatan GPM ini?
2: Ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita, semoga ini bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka.
1: Apakah gerakan pangan murah akan kembali dilaksanakan di Kabupaten Belitung?
2: Kiraan akan dilaksanakan lagi menjelang hari jadi Kota Tanjung Pandan. Insya Allah akan dilaksanakan juga gerakan pangan murah. Untuk berapa lamanya kita mengikuti instruksi Pak Bupati. Informasinya kemarin tuh ada udah diskusi sama Ibu dari Kepala Dinas Perdagangan, akan dilaksanakan di Tanjung Pendam. Nah, tapi mungkin bisa berubah ya sesuai dengan kondisi kedepannya.
1: Pendengar, selain melibatkan pemerintah dan distribusi pangan, gerakan pangan murah juga memberikan kesempatan bagi para pedagang lokal untuk menjual produk mereka secara langsung kepada masyarakat. Gerakan pangan murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, bulog, distributor, petani, dan pedagang lokal, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga memberikan ruang bagi petani dan pelaku usaha lokal untuk memperluas pemasaran produk mereka sehingga turut mendukung ketahanan pangan daerah. Demikian pendengar, hasil wawancara kami mengenai pelaksanaan gerakan pangan murah di Kabupaten Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Julian Toro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Melalui Kementerian Pertanian menargetkan program cetak sawah seluas 1.480 hektar di Provinsi Lampung pada tahun 2026. Untuk memperluas baku sawah sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mendukung target swasembada beras. Berikut laporan Siti Triani.
1: Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan program cetak sawah seluas 1.480 hektar di Provinsi Lampung pada tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperluas baku sawah sekaligus memperluas ketahanan pangan dan mendukung target swasembada beras. Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Asmar Hansyah mengatakan, Lampung menjadi salah satu daerah prioritas yang mendapat alokasi program cetak sawah tahun depan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan di daerah yang memiliki potensi pengembangan lahan pertanian baru. Pelaksanaan program akan difokuskan pada sejumlah kabupaten yang dinilai memiliki peluang perluasan areal pertanian. Kegiatan tidak hanya mencakup pembukaan lahan baru, namun pembangunan sarana dan prasarana pendukung agar lahan dapat segera dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya tanaman pangan. Lampung Timur menjadi daerah yang memperoleh alokasi cetak sawah terbesar dalam program tersebut. Selain itu, Kabupaten Mesuji juga masuk dalam daftar wilayah yang diproyeksikan menjadi lokasi pengembangan sawah baru.
2: Cetak sawah ini hal kritis yang perlu kita perhatikan adalah pada saat pemetaan usulan lokasi. Di Provinsi Lampung tahun 2026 itu ada 1.480 cetak sawah di 3 kabupaten, Mesuji, Tulang Bawang, dan Lampung Timur. Kita menyiapkan anggaran untuk SAG-nya itu sudah 6.300 dan untuk cetak tahun ini 1.480 hektar.
1: Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 58,4 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Dana tersebut akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi, penataan lahan, hingga penyediaan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas pertanian. Kementerian Pertanian berharap program cetak sawah ini mampu meningkatkan luas tanam dan produktivitas pertanian di Lampung. Dengan bertambahnya areal sawah produktif, produksi beras daerah diharapkan terus meningkat dan memberikan kontribusi nyata terhadap upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Senior Advisor RRI Warsi. Maksud kami KKI Warsi menyebut pengelolaan sampah Jambi mulai berbenah, budaya masyarakat masih menjadi tantangan. Selengkapnya dilaporkan Tati Wijaya.
1: Pengelolaan sampah di Provinsi Jambi dinilai mulai menunjukkan perkembangan positif, khususnya di Kota Jambi yang saat ini menjadi salah satu daerah percontohan pengelolaan sampah berkelanjutan. Namun perubahan perilaku masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam menghadapi persoalan sampah yang terus meningkat. Senior Advisor KKI Warsi, Rudi Syah mengatakan, persoalan sampah saat ini bukan hanya terjadi di Jambi, melainkan hampir di seluruh daerah. Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang masih mengandalkan pola kumpul, angkut, buang, mulai menghadapi keterbatasan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat. Kemampuan mengangkut sampah tidak seimbang dengan volume yang dihasilkan, akan memunculkan penumpukan sampah. Rudi menilai Kota Jambi sudah berada di jalur yang tepat dengan sejumlah program pengelolaan sampah yang sedang dijalankan, termasuk rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Namun, ia mengingatkan bahwa solusi teknologi tidak akan cukup tanpa perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam mengurangi produksi sampah dan membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
2: Kalau bicara di Jambi, sebenarnya dari semua kabupaten kota, justru Kota Jambi ini yang cukup baik karena memang sedang ada beberapa program yang dimulai untuk mengelola sampah secara berkelanjutan.
1: Rudi menambahkan pemisahan sampah organik dan anorganik menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi keberhasilan pengelolaan sampah berkelanjutan di Provinsi Jambi. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bintuan.

0: meningkatkan pendapatan asli daerah, PAD Pemda Kaur optimalkan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Berbagai langkah strategis dilakukan dengan mengoptimalkan potensi dari berbagai sektor yang ada. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI menegaskan bahwa PAD memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan daerah. Menurutnya, peningkatan PAD akan berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Hal ini dilakukan agar sumber-sumber pendapatan daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Wakil Bupati mengimbau masyarakat untuk taat membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Upaya ini juga didukung oleh program pemerintah Provinsi Bengkulu yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak. Program tersebut berupa pemutihan pajak kendaraan yang telah berlaku dari 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.
2: PAD ini menjadi sumber keuangan pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Kaur ini. Jadi berbagai sektor potensi ini kami optimalkan. Salah satunya adalah bagaimana kendaraan ya yang menjadi kewajiban pemilik untuk membayar pajaknya. Sesuai dengan program pemerintah provinsi, itu pemerintah Provinsi Bengkulu memudahkan. Pertama ada pemutihan mulai 1 Mei tadi sampai 31 Agustus. Kemudian bayar pajak tidak mesti harus KTP pemilik tetapi yang menguasai. Kemudian ada untuk BNKB, ini kita diskon 50%. Ini kita sinkronkan dengan program pemerintah Provinsi Bengkulu.
1: Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sekaligus mendongkrak PAD Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Mendukung pengendalian inflasi daerah, pemerintah Kabupaten Waikanan telah melaksanakan gerakan pangan murah di 3 kecamatan. Program tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar bagi masyarakat. Laporan Bayu Satria.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan telah menggelar gerakan pangan murah atau GPM di 3 kecamatan sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap bahan pangan pokok. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Waituba, Kecamatan Pakuan Ratu, dan Kecamatan Banjir. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Dwi Handoyorno, mengatakan pelaksanaan gerakan pangan murah dilakukan melalui kerjasama dengan Bulog Cabang Lampung Utara serta distributor bawang. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam kegiatan gerakan pangan murah mandiri yang menyasar masyarakat di sejumlah wilayah. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. Komoditas yang disediakan untuk setiap titik pelaksanaan gerakan pangan murah meliputi minyak kita sebanyak 360 liter dengan harga Rp15.500 per liter. Kemudian beras SPHP sebanyak 1 ton dengan harga Rp58.000 per kemasan 5 kg. Selain itu, gula manis kita sebanyak 120 kg dengan harga Rp17.500 per kilogram, serta bawang merah dan bawang putih yang dijual langsung kepada masyarakat.
2: Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Bulog Cabang Lampung Utara dan distributor bawang Kabupaten Waikanan secara bersama melakukan GPM mandiri dengan lokasi di Kampung Bandar Sari, Kecamatan Waituba, Kampung Surupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, dan Aula, Kecamatan Banjir. Dan untuk komoditinya pada masing-masing kampung, yang pertama adalah minyak kita sebanyak 300 liter dengan harga Rp15.500, kemudian beras SPHP sebanyak 1 ton dengan harga Rp58.000 per 5 kilo atau per sak. Kemudian gula pasir ada 120 kilo kita jual Rp17.500 per kilo, serta produk bawang merah dan bawang putih. Dan kedepannya kita akan mencoba lagi bersama dengan Bulog dan distributor lainnya melakukan GPM mandiri.
1: Dirinya menegaskan pemerintah daerah akan terus mendorong pelaksanaan program gerakan pangan murah di sejumlah wilayah. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pangan yang cukup, berkualitas dan terjangkau, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Pasca Idul Adha, harga komoditas di Pasar Tanjung Bajure, Sungai Penuh kembali normal. Laporan Muhammad Desman.
1: Aktivitas perdagangan di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh kembali menggeliat normal setelah melewati masa puncak perayaan Hari Raya Idul Adha. Berdasarkan pantauan di lapangan, lonjakan harga sejumlah bahan pokok komoditas yang sempat terjadi menjelang Hari Raya Idul Adha kini mulai melandai dan juga kembali ke tingkat harga stabil. Menurut sejumlah pedagang, penurunan harga ini dipicu oleh kembali lancarnya pasokan barang dari daerah sentra produksi serta mulai normalnya tingkat permintaan dari masyarakat. Salah seorang pedagang di Pasar Tanjung Bajure mengungkapkan bahwa penurunan harga terjadi secara bertahap sejak H+3 Lebaran. Hal senada juga disampaikan oleh para pedagang daging. Permintaan akan daging sapi dan juga ayam ras mengalami penurunan yang cukup signifikan karena sebagian besar masyarakat masih memiliki persediaan daging kurban. Faktor inilah yang mendorong harga daging kembali ke tingkat normal. Masyarakat pun mengaku lega dengan kembali normalnya harga-harga ini. Warga berharap stabilitas harga pangan di Kota Sungai Penuh dapat terus terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Sungai Penuh tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumbar ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Abdurrahman Aris, mewakili tim kerabat kerja petugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Tadi telah kita simak Warta Belajar Sumba, persembahan RRI Sungai Liat. Dan kembali kami hadirkan akan lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi menarik yang akan terus menemani perjalanan Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Ya, mendengar. Tuntas sudah untuk lagu-lagu Pop Indonesia. Kami temani ruang dengar Anda untuk petang hari ini. Edisi Selasa 2 Juni 2026. Hari sepertinya cepat banget berlalu ya. Baru kemarin aja kita udah memasuki bulan Juni. Taunya kini udah tanggal 2 aja ya. Mudah-mudahan di bulan Juni ini dilimpahkan segala kemurahan rezekinya, kesehatannya baik, terus keluarganya baik, tujuannya juga tercapai semua ya. Mudah-mudahan mendengar. Dan selama 1 jam ke depan, lagu-lagu daerah akan menemani ruang dengar Anda, aktivitas Anda di sore hari. Buat Anda yang lagi santai-santai ya, lagi ngobrol-ngobrol di rumah bareng keluarga sambil dengerin RRI Bintuhan, dan Mbak Desi juga bakal temani Anda dengan informasi-informasi menarik tentunya ya. Dan dalam tak sudah bakal Mbak Desi hadirkan untuk lagu pertama, lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu.

Iya, peringkat 98.8 MHz RRI Bintuhan di Bengkulu kita cinta kita. Ya, di Bengkulu juga kita berjanji. Nah, itu dia. Entah di mana, pokoknya Anda berjanji, mungkin pengen punya janji sehidup semati, pengen punya janji untuk hidup bersama selamanya ya, walaupun nggak tahu sih pas di perjalanan gitu ya, mencapai harapan dan cita-cita kita pasti banyak hal yang bakal menjadi halangan dan rintangan ya. Tapi kalau misalkan kita udah memutuskan untuk berjanji, memutuskan untuk sesuatu hal yang baik, mudah-mudahan kedepannya bakal baik ya. Prestasi gemilang Pemkab KU raih WTP atas laporan keuangan tahun 2025. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kaur kembali menoreh prestasi membanggakan dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Perwakilan Provinsi Bengkulu, penghargaan tersebut diberikan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Kepastian raihan opini tertinggi itu diterima langsung oleh Bupati Kaur Gusril Pausi Esos MAP dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

0: Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kaur didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Kaur, Januardi, dan kehadiran unsur legislatif menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan keuangan daerah. Bupati Kaur Busril Pausi menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras, komitmen, dan sinergi seluruh jajaran Pemkab Kaur. Prestasi ini merupakan kerja keras, komitmen, dan sinergi yang dibangun oleh jajaran Pemkab Kaur, dan alhamdulillah, beliau mengatakan, akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan dengan kembali meraih opini WTP. Lebih lanjut ungkapannya, capaian ini menjadi sangat istimewa karena Kabupaten Kaur telah lebih dari 5 tahun tidak memperoleh opini tertinggi dari BPK, dan keberhasilan ini sekaligus menjawab berbagai keraguan terkait kemampuan daerah dalam membenahi tata kelola keuangan dan administrasi pemerintah. Menurutnya, opini WTP ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Kaur terus berbenah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini juga menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang. Bupati juga berharap capaian ini dapat memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat. Selain itu, mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas dan juga profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.
1: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki garis pantai dengan panjang 525 km. Tentu memiliki sumber daya laut yang melimpah dan keindahan pantainya dengan pasir yang lembut juga putih menjadi tempat wisata yang diunggulkan. Tetapi keunikannya bukan saja tentang pantai. Di tepi pantai panjang tepatnya, terletak di Jalan Nala, berdirilah sebuah bangunan yang tidak lumrah, yaitu surau tak beratap, berada sekitar 30 meter dari bibir pantai. Bangunan surau yang tak berdinding serta tak beratap dihiasi dengan huruf-huruf Arab yang merupakan tulisan Asma'ul Husna, juga untaian doa-doa. Saat melihat lebih dekat lagi, di dalamnya terdapat sejumlah sajadah dan perlengkapan sholat, baik untuk laki-laki dan perempuan, serta puluhan kitab suci Al-Quran, juga Juzama, dan buku-buku Yasin. Tak banyak masyarakat yang tahu tentang asal-muasal berdirinya surau tak beratap. Namun, menurut masyarakat setempat, surau tersebut merupakan bangunan yang dibangun ulang pada tahun 2014. Muzhar adalah sosok utama yang merupakan penduduk asli di kawasan berkas kota Bengkulu yang berada di balik berdirinya surau tak beratap. Dirinya menuturkan, bila surau tak beratap sudah ada sejak tahun 1941, di saat Bengkulu masih dalam jajahan kolonial. Ia sendiri tak pernah melihat baik secara langsung ataupun melalui foto tentang surau tak beratap yang didirikan pada abad tersebut. Hanya berdasarkan cerita oleh mendiang ayahnya yang pernah sholat di surau itu. Kala itu, bangunan surau merupakan bangunan yang tidak permanen atau terbuat dari bambu dan kayu, menjadi persinggahan banyak masyarakat untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agama Islam. Muzhar mengaku mendapatkan wangsit untuk mendirikan kembali surau tersebut, dan wangsit itu juga dialami oleh adik beradiknya.
2: Kalau aku buatnya dari jatuhnya mulai dari nol lagi.
3: Berarti ini kemarin udah rata?
2: Memang udah rata. Kalau aku tahun dirinya 2014. Diau itu dirinya tahun 41. Bila terbalik aja, putarnya aja. Kalau bangunan aslinya, maaf ngomong, ini jadi kan baru. Ya, tapi kalau bentuk, aku juga membangun ini bukan pakai gambar, bukan pakai ini, sesuai dengan petunjuk dia tadi. Aku membangun dengan petunjuk dia, silat itu pakai gambar, pakai sketch, pakai rancangan, dah. Apa yang dia minta, itu yang aku buat. Memang tidak rata. Kalau dulunya memang tidak rata. Sampai kini pun dia minta tidak rata. Karena bukannya sengaja, bukan kalau dulu.
1: Surau tersebut, diungkapkan Muzhar, memang sengaja dibangun tanpa atap. Namun surau yang ada pertama kali pada tahun 1941 silam bukanlah sengaja dibuat tanpa atap, melainkan proses pembangunannya memang belum selesai. Salah seorang adik dari Muzhar, yaitu Buyung, ia juga menjadi saksi hidup lainnya atas pendirian surau tak beratap. Seperti cerita dari para orang tua, bahwa semasa kakeknya, pada saat surau belum selesai dibangun, namun sudah bisa dipergunakan. Kala itu para wali melakukan sholat di surau. Anehnya, meskipun hujan deras mengguyur, namun para jemaah dan para wali tidak basah sedikit pun. Sementara pada saat panas, tidak merasakan panas sedikit pun. Satu hal yang memang cukup sulit diterima oleh akal dan juga nalar. Hal itulah yang membuat pembangunan surau dihentikan dan cukup apa adanya tanpa atap. Dan sebab itu juga, surau yang dibangun saat ini mengikuti kondisi terakhirnya yang memang tidak memiliki atap.
4: Tidak ada tidak jadi. Cuma di zaman itu mereka itu sholat benar-benar enggak basah.
1: Perkembangan zaman menghadirkan banyak tempat-tempat yang indah untuk dikunjungi. Seperti halnya wisata religi yang semakin berkembang dengan banyaknya bangunan-bangunan masjid yang megah lagi mewah, bahkan menakjubkan. Tetapi, bagi sebuah bangunan tanpa atap yang hanya berukuran 4x6 meter, berwarna putih, berdinding sekitar 80 cm, 4 buah tiang di setiap sudut bangunan dilengkapi dengan satu ciri khusus, yaitu bangunan serupa menara masjid. Pada sisi kiri bangunan juga terdapat sebuah ruangan kecil berbentuk kubah. Benar saja, bangunan yang diduga sebagai masjid itu adalah sebuah surau. Masyarakat Kota Bengkulu menyebutnya surau tak beratap. Kesan mistis, unik dan berbeda dari surau atau masjid lainnya yang ada di Indonesia, bahkan di dunia, menjadi sebuah alasan agar surau ini tetap harus dijaga dan dilestarikan. Meskipun pendiri surau ini sangat pantang apabila ada yang mencoba untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama, seperti pesugihan atau meminta sesuatu yang keramat. Karena tujuan pembangunan surau tak beratap ini murni untuk tempat beribadah. Begitu pentingnya surau tanpa atap bagi masyarakat di sekitar surau, ke depan surau ini harus tetap ada sampai generasi selanjutnya, agar dijaga keindahan dan menjadi tempat beribadah yang nyaman meskipun tanpa atap.
2: Harapan aku, ya jujur ya, ingin terbaik tentang rumah ibadah ini. Kalau bisa walaupun umur aku pendek, ajal aku sama. Kalau bisa minta aku kepada Allah yang pertama sekali, dan juga kepada pemerintah, harus hidup selamat. Kalau bisa diperindah, diperindah. Supaya senyaman mungkin orang ibadah. Jadi enggak ada rasa gering, enggak ada rasa takut.
1: Sederhana dari mereka yang sangat peduli terhadap sejarah. Lalu, mengapa kita tidak ikut peduli dan sama-sama menjaga serta melestarikan bagian dari setiap sejarah di Bengkulu, mengumpulkan kepingan-kepingan cerita untuk anak cucu. Saya, Feby Prapitasari, teknik rekaman Marli Effendi Zakaria, untuk Pro 4.

Yudi dan Nera dan Nyawari Sernadat ya. Dan tampaknya sudah menunjukkan kita pukul 17.46 menit, dan untuk kebersamaan kita tuntaskan untuk di petang hari ini. Kita akan jumpa di lain waktu pendengar. Akhir kata, selamat petang dan

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

mengenal tarian tradisional di Indonesia. Bengkulu memiliki garapan tarian kreasi yang dinamakan Tari Beruji Dol. Garapan kreasi ini menjadi menarik lantaran memadukan gerak tari dengan ketangkasan bermain dol. Gerak tari Beruji Dol juga tidak terlepas dari gerak tari-tari tradisional Bengkulu pada umumnya, seperti rentak besuko, arak tabot, langkauda hingga tari kipas. Sementara, musik yang mengiringinya berasal dari musik Melayu yang dikolaborasikan dengan suara dol Tamatam, yaitu salah satu suara dol yang menggambarkan kegembiraan. Tari kreasi Beruji Dol dipentaskan oleh 5-8 orang perempuan. Para penari mengenakan pakaian adat Bengkulu yang sudah dimodifikasi di beberapa bagiannya, dilengkapi dengan kain songket berwarna cerah pada bagian bawah. Sesuai dengan tujuan penciptaannya, tari Beruji Dol tidak hanya dipentaskan dalam upacara tabut, melainkan juga bisa dijadikan sebagai pentas penyambutan tamu dan dalam acara gelaran budaya lainnya. Karenanya, tari ini tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan mampu menjadi ciri khas dari kebudayaan Bengkulu.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Selamat petang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 17.59 waktu Indonesia Barat. Pendengar Freddy Siswanto menemani ruang dengar Anda dalam Lintas Bintuhan Malam, edisi Selasa 2 Juni 2026. Pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di Lintas Bintuhan Malam, kami akan coba sajikan lagu-lagu islami pendengar untuk menemani sholat maghrib atau penjelang sholat maghrib pendengar RRI Bintuhan yang hari ini azan maghrib berkumandang pukul 18.04 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan puncak Pondok Pusaka Bintuhan, kami ucapkan selamat mengikuti rangkaian acara kami selengkapnya.
2: Assalamualaikum.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

cerah jiwa, rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

pencerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah beri kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah, apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho Allah.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: tetap bersama kami di RRI Pintu Hati.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
3: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Berakhir kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita jelang warta berita secara sentral bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia. Biasanya.

0: Baik, pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak kita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau meluruskan.
5: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
6: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
5: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
6: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
5: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
7: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
5: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Gak bisa, gak bakalan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
9: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
8: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
10: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreement of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
8: Sementara itu, Karoinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
11: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis. Yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik. Justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
4: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya. Menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
11: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bahtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
12: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
11: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
14: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
13: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
14: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
13: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
17: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
16: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafah dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
18: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Dono Hudan Belari.
19: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Dono Hudan Solo ini.
18: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Dono Hudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
20: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
21: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
20: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
21: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
22: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
21: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
20: Indonesia kembali menegaskan.
21: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Dapat dicapai melalui di
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansyah. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
2: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
1: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Republik Indonesia
1: bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 19.35 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, dan saat ini kami masih coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun lagu pop populer lainnya pendengar, hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Daerah Kabupaten Kaur akan kami coba sajikan untuk menemani ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat melanjutkan semua aktivitas dan rutinitas Anda di malam hari ini.

Nafa Urba pendengar dengan belahan jiwa. Pukul 19.49 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, situs ternama dunia yang mengolah update data harga atau market value para pemain sepak bola dunia baru-baru ini merilis pembaruan daftar market value untuk para pesepak bola dunia. Tak terkecuali untuk pemain-pemain yang memiliki paspor WNI. Pada pembaruan market value kali ini, para punggawa Garuda memiliki daftar harga yang bervariasi. Beberapa pemain mendapatkan kenaikan harga, namun ada juga pemain yang mendapatkan penurunan harga pasar. Jay Itzes, pendengar, menjadi pemain paling berharga Indonesia pada update kali ini. Hal ini tidak terlepas dari penampilan memukau yang ditunjukkan Jay Itzes bersama klubnya Sassuolo pada musim 2025-2026. Jay Itzes saat ini memiliki nilai pasar sebesar 243,34 miliar rupiah atau yang setara dengan 14 juta euro. Nah, untuk daftar 15 pemain paling berharga Indonesia ataupun 10 pemain paling berharga Indonesia. Yang pertama pendengar pastinya ada Jay Itzes yang saat ini bermain bersama Sassuolo dengan 243,34 miliar rupiah. Selanjutnya Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach memiliki nilai pasar 86,91 miliar rupiah. Selanjutnya ada Calvin Perdong di LOSC Lille 52,14 miliar rupiah, walaupun ini belum diupdate ya, karena sekarang updatean terbaru dari Transfermarkt, nilai pasar Verdong itu turun ke sekitar 40-an miliar ya. Saya juga belum update lagi, yang jelas sempat terbaca tadi gitu ya, sudah diupdate turun ke angka 40-an miliar tadi teman-teman ya. Sementara itu Mats Hilgers di FC Twente memiliki nilai pasar 52,14 miliar rupiah. Emil Audero di FC Como ataupun US Cremonese turun market value-nya ke 48,67 miliar rupiah ya. Kemudian Martin Vaz di Ajax Amsterdam mengalami kenaikan market value ke angka 34,76 miliar rupiah. Dan James di Go Ahead Eagles mengalami penurunan ke angka 29,55 miliar rupiah. Justin Hafner di Fortuna Sittard mengalami kenaikan ke angka 17,38 miliar rupiah. Sementara itu Tom Haye di Persib Bandung turun 15,64 miliar rupiah saat ini nilai pasarnya. Dan Ole Romney juga mengalami penurunan harga di Oxford United dengan menyentuh angka 13,91 miliar rupiah. Selanjutnya ada nama Miliano Jonathans di Excelsior Rotterdam yang juga mengalami penurunan market value ke angka 13,04 miliar rupiah. Nah, pendengar, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, ini dapat Anda baca kembali pastinya pada situs kami di rri.co.id. Dan beberapa lagu pop berikut ini, pendengar, sebelum kita sajikan warta berita daerah untuk Anda.

mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sahase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bintuan dengan Warta Berita Daerah. Sari, berita penting. Pasca Lebaran Idul Adha 2026, Jasa Rias Pengantin atau MUA di Kabupaten Kaur banjir orderan. Sementara itu, untuk mempermudah pelayanan publik bagi calon pengantin, Kementerian Agama Kabupaten Kaur terapkan program 6-in-1. Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Freddy Siswanto. Pendengar, guna mempermudah pelayanan publik bagi calon pengantin, Kementerian Agama Kabupaten Kaur terapkan program 6-in-1. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Terhitung mulai Juni 2026, Kementerian Agama Kabupaten Kaur akan resmi menerapkan program 6-in-1 sebagai langkah konkret dalam mendukung reformasi pelayanan publik di daerah. Program ini diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi bagi pengantin. Kasibimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kaur Wislansyah menjelaskan, program 6-in-1 menjadi terobosan baru dalam mempermudah urusan administrasi khususnya bagi calon pengantin. Program ini menghadirkan kemudahan nyata bagi pasangan pengantin, tidak hanya menerima buku nikah, mereka juga secara otomatis memperoleh berbagai dokumen penting lainnya, seperti kartu keluarga baru, pembaharuan KTP elektronik, serta dokumen administrasi pendukung lainnya dalam satu proses yang terintegrasi. Sistem ini dinilai mampu memangkas waktu pelayanan, penyederhanaan alur birokrasi, serta meningkatkan efisiensi layanan publik secara signifikan.
2: Mulai bulan Juni ke depan, kami akan mempermudah urusan administrasi karena kami ada program dengan Capil, program 6-in-1. Kami mengeluarkan administrasi nikah, yaitu buku nikah. Nanti Capil akan mengeluarkan satu sekaligus berbarengan dengan buku nikah itu, Bu, yaitu KK KTP, KK orang tua, KK mertua, dan KTP pengantin itu sendiri. Insya Allah mulai Juni dan seterusnya, kami akan langsung eksekusi program 6-in-1 tersebut.
1: Lebih lanjut, Wislansyah mengungkapkan dengan penerapan program ini, pasangan yang akan menikah tidak lagi direpotkan dengan pengurusan dokumen secara terpisah. Seluruh proses dilakukan secara terkoordinasi antara instansi terkait demi memberikan kemudahan layanan. Ditegaskan Wislansyah, kebijakan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Selain mempercepat proses administrasi, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI menegaskan pentingnya dukungan bersama dalam menegakkan peraturan daerah atau perda terkait penertiban hewan ternak. Hal ini disampaikan di hadapan peserta upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman kantor Sekretariat Pemkab Kaur. Menurutnya, persoalan hewan ternak yang berkeliaran bebas telah menjadi masalah krusial di tengah masyarakat. Kondisi ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik antar warga. Ditegaskan Wakil Bupati Kaur, peraturan daerah tidak akan berjalan efektif tanpa adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya mengajak ASN di lingkungan Pemkab Kaur dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menegaskan ataupun mengingatkan bahwa ketertiban lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Penertiban hewan ternak menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan di tengah masyarakat. Selain itu, ia berharap aparat terkait dapat bertindak tegas namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Langkah ini dinilai penting agar penegakan aturan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan Pos Tanjung Kemuning, Koramil 40802, Kaur Utara, Serka Parjan beserta anggota Babinsa melaksanakan pendampingan dan monitoring penyaluran bantuan pangan, beras, dan minyak goreng di Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Kehadiran dan Pos Tanjung Kemuning dan Babinsa pada kegiatan ini merupakan bentuk pendampingan serta pengawasan agar proses penyaluran bantuan berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng disalurkan kepada warga yang berhak menerima sebagai upaya meringankan beban ekonomi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Danpos Tanjung Kemuning Serka Parjan menyampaikan bahwa TNI AD melalui peran Babinsa akan terus hadir mendukung program-program pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dalam kesempatan ini, memastikan penyaluran bantuan pangan dari Bulog berjalan dan tepat sasaran. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat serta dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan keluarga. Dalam kegiatan tersebut, Danpos berkoordinasi dengan perangkat desa dan pihak terkait guna memastikan pendistribusian bantuan berjalan lancar. Pasca Lebaran Idul Adha 2026, pendengar Jasa Rias Pengantin atau MUA di Kabupaten Kaur banjir orderan. Laporannya disampaikan Rohil Minata.
3: Tren pernikahan usai Lebaran Idul Adha tahun ini membawa berkah melimpah bagi para penyedia jasa rias pengantin atau makeup artis yang kebanjiran pesanan dari calon mempelai. Fenomena melonjaknya permintaan ini bahkan membuat jadwal kerja para perias penuh hingga bulan November 2026 mendatang. Meskipun tarif jasa mengalami kenaikan signifikan akibat naiknya harga kosmetik premium dan biaya operasional, minat konsumen tetap tidak surut. Banyak calon pengantin rela merogoh kocek lebih dalam demi mendapatkan visual terbaik di hari bahagia mereka. Fenomena ini membuktikan bahwa kualitas riasan kini telah menjadi salah satu prioritas utama dalam anggaran sebuah pesta pernikahan. Para MUA mengaku harus menambah asisten dan mengatur strategi manajemen waktu yang ketat guna memenuhi seluruh permintaan klien. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang MUA di Kabupaten Kaur, Sri Repi, melonjaknya pesan ini juga didorong oleh tren gaya rias modern yang terus berganti dan menuntut para perias untuk selalu memperbarui keahlian mereka. Pengaruh media sosial membuat calon mempelai semakin selektif dalam memilih MUA yang memiliki portofolio sesuai dengan konsep pernikahan impian mereka.
4: Sangat-sangat banyak sekali. Sepertinya polanya sama setelah Lebaran Idul Fitri, setelah Idul Adha, penuh ini jadwalnya. Ini sudah full sampai dengan November 2026. Yang lainnya tinggal ngisi-ngisi Desember, sudah ada.
3: Ditambahkan Repi, perias dengan reputasi tinggi menjadi sangat diburu tanpa mempedulikan nominal harga yang ditawarkan. Diakui Repi, dirinya telah menaikkan tarif jasa MUA-nya 300-500 ribu dari sebelumnya karena harga makeup dan transportasi yang sudah berubah terpaksa harus dinaikkan tarifnya. Peningkatan omset yang drastis ini menjadi bukti nyata bahwa momentum pasca Lebaran selalu menjadi puncak panen rezeki bagi industri kreatif. Kreativitas dan adaptasi cepat terhadap tren global terbukti ampuh menjaga eksistensi para perias di tengah ketatnya persaingan bisnis. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pada momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kaur untuk kembali merefleksikan dan mengamalkan nilai-nilai luhur dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat. Kapolres Kaur menegaskan bahwa eksistensi Pancasila bukan sekedar simbol hukum ketatanegaraan, melainkan pedoman hidup yang dinamis bagi bangsa Indonesia. Pemahaman yang utuh terhadap falsafah negara tersebut dinilai menjadi benteng pertahanan utama dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan NKRI dari berbagai ancaman doktrinisasi luar dari era modern. Dikatakan Kapolres, peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun ini mengusung tema sentral yang sangat strategis, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Melalui jargon tersebut, institusi kepolisian berharap nilai-nilai luhur dasar negara dapat diimplementasikan secara nyata untuk memperkuat sendi-sendi persatuan di bumi sase sehijian. Di tengah kompleksitas dinamika global dan tantangan zaman yang semakin bervariasi, internalisasi poin-poin Pancasila dinilai menjadi stimulus krusial. Kekuatan ideologi ini terbukti ampuh dalam merawat pilar kerukunan antar umat beragama, meningkatkan toleransi kebudayaan, serta menjaga stabilitas keamanan nasional secara berkelanjutan. Kapolres Kaur juga menegaskan komitmennya untuk mentransformasikan nilai-nilai keadilan sosial Pancasila ke dalam fungsi pelayanan penegakan hukum yang humanis. Kolaborasi aktif antara aparat keamanan dan elemen masyarakat diharapkan dapat berjalan sinergis guna mengawal program pembangunan daerah ke depan.

0: Pasca penertiban intensif yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kaur, kawasan Jalan Padang Kempas yang berada di Komplek Pemerintahan Daerah atau Pemda Kaur kini dilaporkan bersih dari kawasan, maksud kami dari kawanan ternak liar. Kondisi ini menyuguhkan pemandangan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Berdasarkan pantauan langsung pada Selasa pagi 2 Juni 2026, sepanjang jalur protokol Jalan Padang Kempas tidak hanya steril dari lalu lalang hewan ternak, namun juga sudah tidak ditemukan lagi kotoran hewan yang biasanya mengotori badan jalan dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Langkah tegas dari Satpol PP Kaur ini pun menuai respon positif dan dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama dari kalangan aparatur sipil negara atau ASN yang sehari-hari berkantor di lingkungan Pemda Kaur. Salah seorang ASN Pemda Kaur, Pirdi, mengungkapkan rasa apresiasinya terhadap kinerja Satpol PP Kaur. Menurutnya, dengan hilangnya kawanan ternak liar tersebut, wajah komplek perkantoran Pemda Kaur kini terlihat jauh lebih rapi, bersih, dan indah dipandang mata. Dirinya berharap Satpol PP Kaur bisa terus konsisten menjalankan tugas ini dengan baik agar Kabupaten Kaur kedepannya menjadi daerah yang lebih asri, nyaman, dan tentunya aman bagi seluruh masyarakat. Disko Perindak Kabupaten Kaur meminta pasar pagi Kasukbaru dikondisikan akibat ganggu lalu lintas. Danu Yogyarto melaporkan untuk Anda.
1: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Disko Perindak Kabupaten Kaur melayangkan imbauan tegas kepada para pedagang di pasar pagi Desa Kasukbaru, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur. Aktivitas jual beli di pasar tersebut dinilai mulai mengganggu ketertiban umum, terutama kelancaran arus lalu lintas di kawasan sekitar. Sekretaris Disko Perindak Kaur, Henwianto, minta masyarakat dan para pedagang untuk segera mengkondisikan serta menata ulang pasar pagi tersebut. Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan terkait kemacetan dan kesemerautan jalan yang dipicu oleh aktivitas pasar yang meluber hingga ke bahu jalan. Pihak Disko Perindak Kaur menegaskan bahwa mereka tidak melarang masyarakat untuk mencari rezeki. Namun, ketertiban umum dan kenyamanan pengguna jalan lain juga harus tetap diprioritaskan agar tidak menimbulkan potensi kecelakaan atau konflik di lapangan.
2: Ya, sebenarnya ini sudah lama. Kemarin itu kami kasih pemberitahuan kepada masyarakat setempat, kemudian khususnya juga kepada pemerintah setempat, dalam hal ini Desa Kasukbaru dan Kecamatan Tetap, agar mengkondisikan ya pasar pagi ini. Karena mengapa? Ini sebenarnya sudah mengganggu kan ketertiban lalu lintas. Ditakutkan nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan di sana, seperti kecelakaan ataupun apa.
1: Hayan menambahkan, Disko Perindak Kaur berencana untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa setempat serta instansi terkait guna mencari solusi terbaik. Diharapkan ada penataan atau relokasi lapak agar para pedagang tetap bisa berjualan dengan nyaman tanpa harus mengorbankan hak pengguna jalan. Dari Kota Bintuhan, Dan Yogyarto melaporkan.
0: Mendengar Dinas Perikanan Kaur ingatkan nelayan urus syarat BBM bersubsidi tiap 3 bulan. Laporannya disampaikan Tendius Afriawan.
3: Dinas Perikanan Kabupaten Kaur menegaskan bahwa masa berlaku surat rekomendasi BBM subsidi hanya berlaku selama 3 bulan. Para nelayan di Kabupaten Kaur wajib melakukan perpanjangan dokumen secara berkala agar akses bantuan bahan bakar tetap lancar. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, Replan Swaidi, aturan mengenai tenggang waktu operasional tersebut bertujuan untuk memverifikasi ulang keaktifan setiap kapal nelayan. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa bantuan negara benar-benar jatuh kepada pihak yang masih melaut. Kabid Perikanan Tangkap Replan Swaidi mengingatkan seluruh nelayan di Kabupaten Kaur agar selalu memperhatikan tanggal kadaluarsa surat rekomendasi tersebut. Proses administrasi yang tertib akan menghindarkan nelayan dari kendala saat melakukan pengisian di pom bensin terdekat.
4: Kalau secara kuota itu kan memang ada sekian persen untuk nelayan. Kalau nelayan datang, jangan ditolak. Kalau mereka lengkap syarat. Itu pun rekomendasi dari dinas pun ada waktunya, cuma 3 bulan. 3 bulan sekali itu harus diperpanjang kembali.
3: Lebih lanjut, Replan mengatakan nelayan yang terlambat memperbarui dokumen dilarang membeli bahan bakar bersubsidi di seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Kaur. Hal ini dilakukan demi menjaga akuntabilitas distribusi energi agar tidak terjadi penyimpangan di tingkat lapangan. Setiap pemohon wajib membawa kembali perlengkapan surat kepemilikan kapal sebagai dasar penerbitan rekomendasi yang baru. Petugas dinas akan memeriksa konsumsi bahan bakar nelayan selama 3 bulan terakhir sebelum memberikan izin. Pihak Dinas Perikanan menghimbau para nelayan untuk tidak mengurus perpanjangan tepat pada masa berlaku habis. Kesadaran untuk memperbarui dokumen secara mandiri sangat diperlukan demi kelancaran operasional kerja harian para nelayan di Kabupaten Kaur. Tendu Safrawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Berikut demikian warta berita daerah Kabupaten Kaur untuk kesempatan malam hari ini, produksi RRI Bintuhan. Selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
2: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tak ayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
1: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisatanya, terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungi, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Danau Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih, kemudian

kayak gitu ya, penuh-penuh kayak gitu di beberapa tempat. Saya bilang sudah cukup bagus. Namun biasanya saya kesini itu pada acara atau momen kayak semacam

0: Kota Bengkulu. Jadi untuk ada memilih per 3 hari, kebetulan ada weekend, saya ajak keluarga saya ke sini dan untuk menikmati objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur.
1: Terus kalau dalam 1 tahun bisa dibilang sekitar 4 kali.
0: Jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
2: Tak hanya di satu pantai, agak tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Asal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
3: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya bagus lah, karena kami, terutama saya kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya, di pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini lautnya ya, terasa alamnya masih terasa. Jadi kan ya, tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya, pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
2: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan

terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 20 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan ajak teman-teman semua nantinya ya bergabung di line telepon 0739 61655 untuk bergabung dalam gelaran lagu-lagu Batang Hari 9, teman-teman ya, dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk edisi malam hari ini dari Selasa 2 Juni 2026. Dari kawasan Puncak Pondok Pusaka Bintuhan, kami ucapkan selamat mengikuti rangkaian acara kami selengkapnya, dan saat ini masih dalam gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya.

Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz. Saat ini pukul 21 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Ada lagu cover tadi ya, dari Raja Dengan Begitu Indah. Ini lagu dari Padi, teman-teman ya. Sekali lagi pendengar, karena sudah pukul 21, kita akan coba sajikan beberapa lagu daerah Batanghari 9 mendengar, dan juga beberapa informasi menarik lainnya yang nantinya akan kami coba kutip pastinya masih dari situs kami di rri.co.id, dan teman-teman semua insya Allah akan kami ajak juga bergabung di line telepon kita untuk merequest lagu-lagu daerah Batanghari 9 di malam hari ini, teman-teman ya. Bisa bergabung di line telepon kita 0739-61655 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 21 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Kami coba sajikan lagu Batanghari 9. Kita awali dengan satu lagu dari Amelia dengan Liwan Saki untuk Anda.

Saya coba sajikan satu informasi untuk Anda di malam hari ini, pendengar. Menemani semua aktivitas teman-teman di malam hari ini pastinya ya. Pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif ataupun Kemenparekraf, pendengar,

Ya, PDR Komisi 7 DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran untuk Kementerian Ekonomi Kreatif sesuai kebutuhan masing-masing unit eselon 1. Dukungan ini diberikan agar seluruh kegiatan dapat berjalan hingga akhir tahun. Mengingat sisa anggaran pada 4 kedeputian sebesar 13,9 miliar rupiah. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Daulay, juga menyoroti keterbatasan anggaran di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif. Ia menilai hal ini berpotensi menghambat pelaksanaan program. Kondisi tersebut menurutnya menimbulkan kekhawatiran tidak cukupnya pembiayaan untuk menjalankan sisa program yang telah direncanakan. Saleh juga berharap Presiden memberikan perhatian lebih terhadap penguatan sektor ekonomi kreatif. Di sisi lain, mendengar ia mengapresiasi upaya kerjasama lintas sektor yang dilakukan Kemenparekraf, baik dengan kementerian lain secara horizontal maupun vertikal. Namun ia menegaskan bahwa kolaborasi tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan anggaran yang memadai. Menanggapi usulan tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah menyatakan tambahan anggaran akan diprioritaskan untuk memperkuat ekonomi ekosistem ekraf. Ia menegaskan program-program yang didorong akan difokuskan pada pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah. Hal ini seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi kreatif di berbagai wilayah. Ia menambahkan Kementerian Ekonomi Kreatif juga berupaya mendorong penguatan kekayaan intelektual atau IP, brand, serta produk industri kreatif Indonesia. Tujuannya agar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus bersaing di pasar internasional. Saat ini pukul 21:12 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan kembali lagu-lagu Batanghari 9 spesial untuk Anda.

0: Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah, konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Menjelang kekalahan tentara kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPK yang kemudian menjadi BPUPKI dengan tambahan Indonesia. Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei dengan tema Dasar Negara. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang Dasar Negara Indonesia Merdeka yang dinamakannya Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Junbi Kosakai. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut, yang untuk pertama kali terbit pada tahun 1947, mantan ketua BPUPK Dr. Rajiman Wedyodiningrat menyebut pidato Insinyur Soekarno itu berisi lahirnya Pancasila. Saat ini, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila dan ditetapkan sebagai hari libur nasional.
1: Waktunya kentongan.

0: Lari ke sini, dibalas pakai ketongan saja, Dul.
1: Siap, Dan. Izin tanya tuh, Dan. Kalau bunyinya tuk-tuk-tuk itu apa tuh, Dan?
0: Wah, lupa maning nih. Itu artinya aman terkendali, Dul.
1: Siap, Komandan. Izin kembali ke pos jaga ya, Komandan ya.

0: Tanya lagi lah.
1: Siap, Komandan.
2: Kenapa ke sini? Jawab saja pakai kentongan, Dul. Kenapa? Lupa lagi.
1: Siap, Komandan. Aduh, lupa ini teh, Komandan.
2: Itu artinya... sudah. Kalau nanti kamu lupa lagi, kamu WA saja, ya? Daripada lari-lari terus bikin capek.
1: Siap, Komandan, siap. Ya sudah, saya izin kembali ke pos lagi. Aduh, iya ya. Kenapa tuh saya jadi bodoh begini? Pan ada HP. WA saja tuh ya. Hari gini modern dikit atuh lah. Kok repot sih? Nah, kan bunyi

0: Siap, komandan, siap.
1: Loh, Dul. Pakai HP saja toh. Di WA gitu loh. Kenapa sih?
0: Siap, komandan. Aduh, punten, komandan, maaf. Paket data saya habis, komandan. Dibalas langsung saja WA saya tuh.
1: Aduh, Dul. Sini, tak kentung dasmu.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan 98,8 MHz.
2: Anda masih mendengarkan

Pendengar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai bagian dari penguatan kelembagaan. Dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Lalu menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Selain pergantian kepala lembaga, Presiden juga melakukan perubahan pada jajaran wakil kepala BGN. Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai wakil kepala BGN mendampingi pelaksanaan tugas lembaga tersebut ke depannya. Prasetyo menyampaikan apresiasi kepada Dadan Hindayana, Lodwik Pusung dan Sony Sonjaya atas pengabdian, serta kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan tugas di Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat, termasuk program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Dadan Hindayana, pendengar, merupakan kepala BGN pertama yang dilantik Presiden Prabowo sejak lembaga tersebut dibentuk. Selama masa kepemimpinannya, BGN menjalankan berbagai program percepatan

Kembali pastinya pada situs kami di rri.co.id dan siaran RRI Bintuhan pastinya dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa. Piala Dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. 98,8 FM RRI Bintuhan. Anda masih mendengarkan

98,8 MHz RRI Bintuhan. Pukul 22:15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto. Ya, kita masih bahas informasi dari Badan Gizi Nasional, teman-teman ya. Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Dadan Hindayana dari Jabatan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Selain Dadan, pendengar, Presiden juga mengganti dua wakil kepala BGN. Mereka adalah Lodwig Pusung dan Sony Sanjaya. Meski melakukan pergantian, Presiden menyampaikan apresiasi kepada jajaran BGN. Penghargaan diberikan atas kontribusi membangun lembaga tersebut. Prasetyo mengatakan Dadan dan jajarannya telah meletakkan fondasi program strategis. Program tersebut adalah makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi prioritas pemerintah. Pada kesempatan yang sama, Prasetyo mengumumkan pimpinan baru BGN yakni Nanik Sudaryati Deyang yang ditunjuk sebagai kepala BGN. Nanik akan didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala BGN untuk periode berikutnya. Selamat malam kami ucapkan untuk semua pendengar RRI Bintuan dimanapun Anda berada. Untuk informasi yang baru saja kami sampaikan pastinya dapat Anda baca kembali pendengar pada situs kami di rri.co.id. Dan RRI Bintuan masih terus menemani ruang dengar Anda dengan beberapa lagu Batanghari berikut ini.

0: Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, sebuah karya seni besar diciptakan tidak lepas dari adanya sebuah momentum. Gending Sriwijaya misalnya, merupakan tari spesifik masyarakat Sumatera Selatan untuk menyambut tamu istimewa yang berkunjung ke daerah ini, seperti kepala negara, kepala-kepala pemerintahan negara sahabat, duta-duta besar, atau yang setara dengan itu. Tari tradisional ini berasal dari masa kerajaan Sriwijaya. Tarian yang khas ini mencerminkan sikap tuan rumah yang ramah, gembira, dan bahagia, tulus dan terbuka terhadap tamu yang istimewa itu. Tarian Gending Sriwijaya disajikan oleh 9 orang penari muda dan cantik-cantik yang berbusana adat Aesan Gede, Selendang Mantri, Pak Sangkong, Dodot, dan Tanggai. Mereka merupakan penari inti yang dikawal 2 penari lainnya membawa payung dan tombak. Penari paling depan membawa tepak sebagai sekapur sirih untuk dipersembahkan kepada tamu istimewa yang datang, diiringi 2 penari yang membawa prindon yang terbuat dari kuningan. Persembahan sekapur sirih ini menurut aslinya dilakukan oleh putri saja, sultan atau bangsawan. Pembawa prindon biasanya adalah sahabat akrab atau inang pengasuh sang putri. Sedang di belakang sekali adalah penyanyi Gending Sriwijaya. Musik pengiring ini terdiri dari gamelan dan gong. Sedangkan peran pengawal terkadang ditiadakan, terutama apabila tarian itu dipertunjukkan dalam gedung atau panggung tertutup. Tari Gending Sriwijaya memberi pesan kepada generasi muda bahwa para nenek moyang adalah bangsa yang besar yang menghormati persaudaraan dan persahabatan antar manusia dan hubungan antar manusia dengan Sang Pencipta.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Indonesia memiliki kekayaan flora yang langka di dunia. Salah satunya adalah bunga Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldi. Tanaman ini merupakan tumbuhan parasit obligat yang terkenal karena memiliki bunga berukuran sangat besar, bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Ia tumbuh di jaringan tumbuhan merambat tetrastigma dan tidak memiliki daun, sehingga tidak mampu berfotosintesis. Tumbuhan ini endemik di Pulau Sumatera, terutama bagian selatan, yaitu di Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan daerah konservasi utama spesies ini. Jenis ini bersama-sama dengan anggota genus Rafflesia yang lainnya terancam statusnya akibat penggundulan hutan yang dahsyat. Bunga ini merupakan parasit tidak berakar, tidak berdaun, dan tidak bertangkai. Diameter bunga ketika sedang mekar bisa mencapai 1 meter dengan berat sekitar 11 kg. Bunga ini menghisap unsur anorganik dan organik dari tanaman tetrastigma. Satu-satunya bagian yang bisa disebut sebagai tanaman adalah jaringan yang tumbuh di tumbuhan merambat tetrastigma. Bunga Rafflesia arnoldi mempunyai 5 daun mahkota yang mengelilingi bagian yang terlihat seperti mulut gentong. Di dasar bunga terdapat bagian seperti piringan berduri, berisi benang sari atau putik tergantung pada jenis kelamin bunga, jantan atau betina. Sedangkan hewan penyerbu adalah lalat yang tertarik dengan bau busuk yang dikeluarkan bunga. Bunga ini hanya berumur sekitar antara 5-7 hari. Dan setelah itu, layu kemudian mati. Persentase pembuahan sangat kecil, karena bunga jantan dan bunga betina sangat jarang bisa mekar bersamaan dalam 1 minggu. Itu pun kalau ada lalat yang datang membuahi.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

akan tuntas nantinya ya kebersamaan kita untuk gelaran lagu-lagu daerah Batang Ris 9 pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan langsung dilanjutkan dengan lagu-lagu oldies ataupun lagu-lagu nostalgia menemani jelang istirahat malam pendengar RRI Bintuan dimanapun Anda berada. Nah, untuk teman-teman kami informasikan juga ya, beberapa saat lagi gitu ya, beberapa hari lagi, nggak nyampe 2 minggu lagi teman-teman ya, Piala Dunia akan berlangsung. Nah, ini euforianya sudah sangat terasa gitu ya, baik di kalangan pecinta bola gitu ya, ataupun sekedar teman-teman yang membahas masalah bola ini di tongkrongan gitu ya, semuanya sudah mulai terasa sekali gitu ya, semakin dekat dengan pagelaran akbar Piala Dunia. Apalagi ini akan menjadi kali pertama jumlah peserta Piala Dunia mencapai 48 negara. Yang sayangnya, terutama bagi saya ya, pecinta sepak bola Indonesia, sayang banget teman-teman ya, 2026 ini tim nasional Indonesia masih belum bisa ikut berpartisipasi di Piala Dunia. Mudah-mudahan di tahun 2030 nanti teman-teman ya, kita bisa mendukung negara kita sendiri, tidak lagi menjagokan negara orang lain teman-teman ya. Amin, karena itu memang menjadi harapan kita semua ya. Mudah-mudahan tim nasional Indonesia di tahun 2030 bisa memberikan sesuatu yang positif gitu ya, sehingga bisa lolos ke putaran final Piala Dunia yang diawali nanti di Januari 2027 kalau saya nggak salah jadwalnya Piala Asia ya. Mudah-mudahan tim nasional Indonesia itu bisa melampaui rekor yang diraih di Piala Asia 2023 ataupun 2024 yang dilaksanakan tahun 2024 teman-teman ya, bisa lolos ke babak 16 besar. Nah, mudah-mudahan di tahun 2027 awal nantinya kita bisa mencapai babak 8 besar atau bahkan babak semifinal, dan harapan kita bisa menjadi juara teman-teman ya, untuk pertama kalinya di ajang Piala Asia. Mudah-mudahan, karena skuad kita sudah jauh lebih mumpuni dibanding beberapa waktu yang lalu. Amin teman-teman ya.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara?

Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Masa silamku mengajarkan aku bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan.

mendengar tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar di hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026, dan saya Freddy Siswanto mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang lintas bintuhan mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas semua perhatian Anda. Kita berjumpa kembali pendengar insyaallah besok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

bagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan mengudara melalui FM 98,8 MHz kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini Rabu 3 Juni 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan kami ucapkan selamat jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bintuhan di mana pun Anda berada. Saat ini pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, di hari Rabu 3 Juni 2026, kembali bersama saya Freddy Siswanto. Kali ini untuk lintas Bintuhan pagi hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk lintas Bintuhan pagi kali ini pastinya kita akan awali kebersamaan kita dengan lagu religi ataupun lagu bernuansa islami untuk kita jelang pukul 5 lebih 15 bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti religi pagi ataupun sentuhan iman hingga nanti akan dilanjutkan dengan rangkaian acara menarik lainnya. Dari kawasan Puncak Pondok Pusaka Bintuhan, kami ucapkan selamat mengikuti rangkaian acara kami selengkapnya pendengar. Dan lagu religi ataupun lagu bernuansa islami kami sajikan untuk Anda.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah, rumah kita itu menautkan keluarga besar kita. Ya, kita cerita tentang rumah lagi ya. Seperti apapun rumah kita yang dulu, dari sanalah awal yang Bunga bilang subuh kemarin tentang membangun karakter kita mulai disemai. Dan rumah adalah tempat di mana kakek nenek kita atau setidaknya bapak dan ibu kita menyambung keturunan. Bahkan rumah juga berperan menciptakan ketersambungan nilai antara satu generasi ke generasi berikutnya. Dan secara spiritual memerlukan peneguhan makna. Nah, faktanya memang kita adalah makhluk sosial yang berkelompok ya, para pendengar. Keluarga adalah kelompok yang paling kecil sih ya. Paling asasi kalau Bunga bilang. Karena diikat oleh pertalian nasab atau pertalian darah. Sementara rumah merupakan simbol paling nyata dari keluarga. Maka seperti apapun rumah kita, entah milik sendiri, menumpang, sewa, ngontrak gitu ya, adalah simbol dari bertautnya orang. Di Jawa dan mungkin juga beberapa daerah lain, keluarga besar seringkali masih berkumpul di satu wilayah secara berdekatan. Ada rumah induk yang biasanya ditempati ayah, ibu, dan kakek nenek. Sedangkan rumah anak-anak atau cucunya ada di sekelilingnya. Dan rumah memang menautkan kita sebagai keluarga, terlepas apa ya dari seperti apa hubungan yang terbentuk. Bahkan dalam bentuk-bentuk yang paling mekanis sekalipun, rumah tetaplah mengikat orang-orang yang ada di dalamnya. Seperti dalam ungkapan rumah ya, rumah itu sebagai restoran, sebagai penginapan atau terminal gitu kan. Sebagai restoran kan rumah mempertemukan kita pada jam-jam makan gitu. Disebut sebagai penginapan karena kita menjadikan sebagai tempat istirahat, tempat tidur gitu. Sehingga kita bisa bertemu dengan yang lain, misalnya saat tidur. Sedangkan rumah seolah terminal, karena kita bertemu sejenak pada suatu waktu setelah kita berputar-putar dengan segala kesibukan masing-masing. Nah, ada waktu-waktu tertentu yang mengharuskan kita semua ada di rumah. Di beberapa daerah kita mempunyai tradisi yang namanya jam malam ya. Yaitu waktu pantangan bagi anggota keluarga untuk keluar rumah. Begitu masuk maghrib, kunci pintu gitu. Itu keluarga Bunga gitu. Kunci pintu, gak boleh masuk. Apa, gak boleh keluar gitu. Kalau habis maghrib, semua pintu dikunci gitu. Pintu rumah ditutup. Nah, itulah saatnya kita berkumpul ya, bertaut satu sama lain sebagai satu keluarga. Terlepas dari aktivitas yang kemudian kita lakukan secara fisik ya, kita terhimpun dalam sebuah bangunan yang bernama rumah. Apapun suasananya, faktanya kita memang bertaut dalam rumah. Mungkin ada tangis ya para pendengar ya, ada tawa, ada bahagia, ada sedih gitu kan. Rumah ya kemudian bisa mendamaikan. Itulah kenapa ukuran kebersamaan salah satunya ditunjukkan oleh masih bersatunya kita dalam sebuah rumah. Jadi seolah rumah adalah garis demarkasi ya antara kita sebagai satu keluarga dan mereka. Sampai-sampai begitu ada orang yang bergabung dan tinggal dalam satu rumah dengan kita, seringkali kita anggap juga sebagai keluarga kita gitu. Nah, kebersamaan dalam sebuah rumah pada akhirnya menjadi penarik bagi kita untuk kembali pada suasana atau kenangan masa lalu. Siapapun kita pasti rindu ya untuk kembali lihat rumah kita zaman dulu ya, waktu masih kecil. Walau mungkin kehidupan kita sekarang jauh lebih nyaman dan mewah misalnya ya para pendengar. Seperti kisah Nabi Yusuf deh. Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadi bendahara negara di Mesir, ketika itu jadi bendahara, jadi pejabat gitu ya, pejabat tinggi. Ia memiliki segala hal untuk hidup senang sebenarnya di kota itu, di Mesir. Tapi dia tidak melupakan kampung kelahirannya, serta saudara-saudaranya yang pernah mencelakakan dia. Tapi rumah sederhana yang menaungi ayah tercintanya, yang melukiskan kenangan masa kecilnya di masa lalu, ketika kuat menautkan hati, daripada mengingat kembali perlakuan buruk saudara-saudaranya. Nah, ketika saudara-saudara datang meminta bantuan makanan karena paceklik waktu itu ya, Yusuf menyambutnya dengan ramah dan memperlakukannya dengan baik.
tidak terlihat dendam di wajah Yusuf alaihissalam. Bahkan ia mengatakan bersedia memberi bantuan lebih banyak jika mereka mau membawa serta saudara bungsunya Bunyamin ikut bersama mereka. Gembira sangat ya di dalam jiwanya Yusuf alaihissalam, karena ia yakin pertemuannya dengan saudara-saudaranya pertanda tidak lama lagi ia bisa menginjak kembali ke kampung halamannya. Apapun yang telah terjadi dulu, keutuhan keluarga besar kita adalah segala-galanya para pendengar. Yusuf nyaris dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri, tapi rasa cintanya membuatnya jauh lebih bijaksana. Bagaimanapun mereka dulu satu rumah dalam ikatan keluarga besar. Jangan deh kita memutus silaturahim, tidak bertegur sapa dengan anggota keluarga kita, adik kita, kakak kita, gitu ya. Kenapa? Kita pasti akan merindukan untuk bersatu kembali. Ya, kelapangan hati seorang anggota keluarga besar jangan sampai hancur hanya karena warisan, hanya karena perebutan harta. Jangan. Kebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan itu. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan perbuatan baik. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan. Ya, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa. Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Allah Maha Penyayang di antara para penyayang. Ini ada dalam surat Yusuf ya, ayat 90 sampai ayat 92 ya para pendengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusufu wa hadza akhi qad manallahu alaina. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhati'in. Qala la tasriba 'alaikumul yawm yaghfirullah wa huwa arhamur rahim. Jadi disebutkan bagaimana luar biasanya Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Nah, sewaktu Yusuf mengirimkan bajunya kepada ayahnya, sebenarnya tindakan itu hanya untuk mempertegas keberadaannya dan keinginan untuk bertemu sama ayah. Ayahnya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Rasa rindu yang terpendam membuat hatinya maskul ya, membuat apa sih gimana gitu kan ya, selalu ada dorongan untuk bertemu, tapi ya senantiasa menahan diri dan bersabar menunggu perintah Tuhannya, sehingga dijawab dalam ayat 93 ya para pendengar, izhabu bima biqas milsi haza faalkuhu ala wajhi abi yati basira wa tuni bi ahlikum ajma'in ya. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkan dia ke wajah ayahku, lalu ia akan melihat kembali, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Bahkan kenangan akan baju cukuplah bagi Yakub sang ayah untuk sesaat melepas rindu pada anaknya, anggota keluarga besarnya. Tak kala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, berkata ayah mereka, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Masya Allah. Dari sinilah ikatan sebuah keluarga besar ya para pendengar, betapa dalamnya. Setelah tercerai berai karena kedengkian, keluarga besar itu pun kembali menyatu. Yusuf alaihissalam kembali bertemu dengan ayah dan saudara-saudaranya. Keharuan yang menyatu dalam rasa syukur pada karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul ibu bapaknya. Dan dia berkata, ini ada di ayat 99 ya, sampai ayat 100 kalau enggak salah ya. Ayat 99 disebutkan, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dakhulu misra insyaallahu aminin. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsyi wa sakhkharu lahu sujjada. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Waqad ahsana bi iz akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badawi mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baini ikhwati
Inna Rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Di disebutkan apa ya? Dan ia masuklah kamu ke dalam negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya di atas singgasana. Dan mereka semuanya merebahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf dan berkata, Yusuf, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan kisah Yusuf ini, para pendengar, kita tahu ya, ada peran syaitan dalam memecah keluarga besar. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir. Setelah syaitan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Dari rumah kita yang dulu, kita pernah menyatu dalam satu atap. Jikapun kemudian satu persatu kita meninggalkan rumah kita, semoga bukan karena kebencian ya para pendengar. Jangan sampai kita benci ya pada keutuhan keluarga kita, keutuhan sebuah keluarga besar. Tapi lebih karena kebutuhan ya, seiring fase hidup kita yang harus kita lanjutkan, hidup kemudian sekolah, kemudian berumah tangga, mencari nafkah gitu. Ketika menyatu satu atap dulu mungkin enggak selalu indah. Tapi pasti ada yang indah sekecil apapun. Setidaknya kita pernah ditakdirkan hidup dalam sebuah keluarga besar, para pendengar. Entah dalam posisi apa. Mungkin sebagai seorang anak dari pasangan orang tua, seorang saudara dari yang lainnya, atau seorang keponakan dari pamannya. Seperti apapun rumah kita yang dulu, dia telah menautkan hati kita. Dan di rumah kita banyak hal tentang kita bermula. Setiap peningkatan sesudah itu adalah momen-momen istimewa. Bisa merangkak ya, kalau bunga bilang ya, dari kita merangkak, tengkurap gitu ya. Yuk, Masya Allah gitu. Bisa berdiri dari hanya duduk gitu kan. Bisa mengayunkan satu kaki, hanya terpaku, setengah takut ya. Luar biasa banget pada saat kita masih bayi. Dan permulaan dan peningkatan itu tidak saja apa yang nampak di mata orang tua kita atau orang yang mengasuh kita. Di rumah itu juga banyak ya, kalau bunga bilang ya, belum lama-lama, gak mungkin kita tiba-tiba langsung gede gitu kan ya. Tapi juga tentang nilai-nilai dasar yang diikatkan bersama kehadiran kita di rumah. Seiring dengan waktu kita jadi remaja, merasa punya nilai berbeda. Selanjutnya usia dan kedewasaan pun bertambah. Banyak hal lain pun berubah. Bila rumah kita yang dulu adalah rumah yang kita yang kini juga, itu bukan berarti tidak ada perubahan. Setidaknya kita pasti telah menciptakan perbedaan pada diri kita, yaitu di rumah. Jadi rumah itu kita hadir dengan membawa nilai sekaligus harapan. Bahkan nama kita dipilih orang tua kita juga di dalam rumah ya. Nilai-nilai dasar itu pasti semuanya agung. Meski terekam pada pikiran-pikiran umum, tapi lumayan mencukupi ya. Banyak doa lah ya, banyak doa di dalam rumah kita. Orang tua kita mendoakan kita semoga menjadi anak yang soleh, soleha gitu ya. Berbakti pada kedua orang tua, berguna bagi sesama, Masya Allah. Menjadi soli dan soliha itu kan implementasi iman. Berbakti pada orang tua adalah pilar utama stabilitas kehidupan. Sementara untuk kita apa ya, berguna bagi sesama mengharuskan setiap kita punya sesuatu. Bisa ilmu, bisa keahlian, bisa juga kelapangan rezeki atau apa aja yang bermanfaat bagi yang apa ya, bagi kita, untuk kita bagi gitu. Dengan itu rasanya udah lengkap. Nah, di antara nilai itu ada yang kita sebut dengan nilai apa ya? Bagaimana Allah perintahkan gitu pada individu, hamba-hambanya maupun secara kolektif, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, untuk memakmurkan bumi. Begitu kita hadir di rumah kita yang dulu, melekat bersama kita nilai penugasannya. Bahwa suasana rumah kita kali itu seperti apapun kondisi orang tua kita, fitrah kita ya, melalui kekuatan fitrah dan bantuan orang tua, kita bisa menjadi seperti sekarang atau mendekati derajat itu, bisa mungkin gitu ya. Tapi bila kita tak beruntung karena punya orang tua yang kurang mengerti agama, itu bukan halangan bagi kita untuk tetap mengejar nilai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab begitu dewasa, kita kan bisa belajar ya, bisa bertanya ya, bisa paham ya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam yang penugasannya luar biasa, mengemban level risalah kenabian, takdir masa kecilnya dia sama Fir'aun loh, gembong semua pengingkar gitu. Tapi dia menjalankan tugas itu dengan sebaik mungkin, hingga termasuk salah satu disebut sebagai ulul azmi. Jadi
kita, ya, kita ingat bahwa rumah adalah tempat kita bertumbuh, ya. Subhanaka bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit, membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan

menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Sari berita, Pancasila diharapkan bukan sekedar dokumen historis masa lalu melainkan rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen melaksanakan sistem penerimaan murid baru SPMB yang ramah, adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan. Bersama saya, Miatu Rohmah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang ramah, adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan melalui penandatanganan komitmen bersama untuk tahun ajaran 2026-2027 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kemarin. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Bengkulu Herwan Antoni ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan jenjang SMA, SMK, dan SLB berjalan profesional serta bebas dari praktik suap maupun gratifikasi. Herwan juga berharap komitmen ini tidak hanya sebatas penandatanganan, tetapi harus benar-benar dikawal dan diimplementasikan di lapangan. Dan apabila ditemukan pelanggaran, maka dikatakannya akan diberikan sanksi tegas. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zule Henry, berharap seluruh pihak dapat mengantisipasi berbagai potensi kendala dan saling bergandeng tangan demi kelancaran proses penerimaan peserta didik baru tersebut. Dengan adanya komitmen nyata dari seluruh pemangku kepentingan, pemerintah Provinsi Bengkulu optimis SPMB tahun ini dapat berjalan lancar, sekaligus memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon murid untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah Provinsi Bengkulu melaksanakan pelaksanaan gerakan pangan murah saat jelang Hari Keagamaan Besar Nasional. Lengkapnya dilaporkan Bisara Sianipar.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu memastikan harga bahan pokok dan barang penting lainnya di wilayah Bengkulu saat ini masih dalam kondisi stabil. Hal tersebut sampaikan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Provinsi Bengkulu, Elmi Asmiati. Elmi mengatakan Disperindak memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok dan barang penting lainnya bagi masyarakat. Menurutnya, berdasarkan hasil pantauan harian yang dilakukan melalui bidang perdagangan di kabupaten dan kota, harga sejumlah komunitas masih berada pada kondisi normal. Salah satunya harga daging ayam yang hingga saat ini masih terpantau stabil. Ia menjelaskan, hasil pemantauan harga harian menunjukkan sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, sayuran, cabai, dan berbagai komunitas lainnya masih berada pada tingkat harga yang wajar dan tidak mengalami lonjakan signifikan. Guna memberikan rasa aman kepada masyarakat, Disperindak Provinsi Bengkulu bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID terus melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah. Beberapa instansi yang terlibat antara lain Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan, Perumbulok, serta Bank Indonesia. Sinergi tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan pengendalian gerakan harga di pasaran.
2: Kita sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, memang menjelang HBKN itu kita bersama dengan tim TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah, berkolaborasi dengan dinas terkait, OPD terkait, seperti ketahanan pangan, dinas peternakan dan kesehatan hewan, distributor-distributor yang ada di Provinsi Bengkulu.
1: Selain itu, Elmi mengungkapkan bahwa pihaknya juga tengah menyusun jadwal pelaksana pasar murah yang akan digelar menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional setiap tahunnya. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang hari-hari besar. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Sebanyak 106 dari total 136 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Provinsi Bengkulu telah mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi atau SHLAS. Sementara itu, masih terdapat 30 dapur yang belum memiliki sertifikat tersebut, dan diminta segera melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Yasman Syahrul mengatakan, SLHS merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki setiap dapur SPPG. Sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa sarana pengolahan makanan telah memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan yang ditetapkan pemerintah. Menurut Yasman, keberadaan SLHS sangat penting untuk memastikan makanan yang diproduksi dan didistribusikan kepada penerima manfaat aman serta layak dikonsumsi. Dengan terpenuhinya standar higien sanitasi, risiko kontaminasi pangan dapat ditekan sehingga kualitas layanan pemenuhan gizi tetap terjaga. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu terus mendorong seluruh dapur SPPG yang belum memiliki SLHS agar segera mengurus sertifikat tersebut. Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh layanan penyediaan makanan berjalan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan. Selain kelengkapan perizinan, Dinkes juga menekankan pentingnya kompetensi sumber daya manusia yang bertugas di dapur SPPG. Seluruh petugas diwajibkan mengikuti pelatihan penjamah makanan agar program pemenuhan gizi dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat penerima layanan. Dinas Perikanan Kaur mengingatkan nelayan mengurus syarat BBM bersubsidi tiap 3 bulan. Laporan selengkapnya disampaikan Tendius Apriawan.
3: Dinas Perikanan Kabupaten Kaur menegaskan bahwa masa berlaku surat rekomendasi BBM subsidi hanya berlaku selama 3 bulan. Para nelayan di Kabupaten Kaur wajib melakukan perpanjangan dokumen secara berkala agar akses bantuan bahan bakar tetap lancar. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur Replan Suaidi, aturan mengenai tenggang waktu operasional tersebut bertujuan untuk memverifikasi ulang keaktifan setiap kapal nelayan. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa bantuan negara benar-benar jatuh kepada pihak yang masih melaut. Kabid Perikanan Tangkap Replan Suaidi mengingatkan seluruh nelayan di Kabupaten Kaur agar selalu memperhatikan tanggal kadaluarsa surat rekomendasi tersebut. Proses administrasi yang tertib akan menghindarkan nelayan dari kendala saat melakukan pengisian di pom bensin terdekat.
4: Kalau secara kuota itu kan memang ada scan tertentu untuk nelayan. Kalau nelayan datang, jangan ditolak. Kalau mereka lengkap syarat. Itu pun rekomendasi dari dinas pun ada waktunya, cuma 3 bulan. 3 bulan sekali itu harus diperpanjang kembali.
3: Lebih lanjut, Replan mengatakan nelayan yang terlambat memperbarui dokumen dilarang membeli bahan bakar bersubsidi di seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Kaur. Hal ini dilakukan demi menjaga akuntabilitas distribusi energi agar tidak terjadi penyimpangan di tingkat lapangan. Setiap pemohon wajib membawa kembali perlengkapan surat kepemilikan kapal sebagai dasar penerbitan rekomendasi yang baru. Petugas dinas akan memeriksa konsumsi bahan bakar nelayan selama 3 bulan terakhir sebelum memberikan izin. Pihak Dinas Perikanan menghimbau para nelayan untuk tidak mengurus perpanjangan tepat pada masa berlaku habis. Kesadaran untuk memperbarui dokumen secara mandiri sangat diperlukan demi kelancaran operasional kerja harian para nelayan di Kabupaten Kaur. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Sekretaris Daerah Herwan Antoni bergerak cepat mengevaluasi kendala irigasi yang menghambat optimalisasi program Cetak Sawah Rakyat 2025 demi memastikan lahan pertanian baru dapat segera produktif. Meskipun program ini telah berjalan baik dengan total alokasi 2.200 hektar dan sebagian wilayah sudah memasuki masa panen. Kendala pasokan air seperti yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong masih memerlukan penanganan teknis yang serius. Melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, balai sungai, TNI, serta dukungan pusat untuk jaringan perpipaan, Pemprov Bengkulu berkomitmen mencari solusi terbaik atas kondisi kontur lahan tertentu agar air dapat segera mengalir ke sawah masyarakat. Langkah taktis penyelesaian masalah irigasi ini juga menjadi pondasi penting bagi pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyambut perluasan program cetak sawah pada tahun 2026 yang mendapat indikasi alokasi tambahan sebesar 5.000 hingga 6.000 hektar dari Kementerian Pertanian. Melalui persiapan survei investigasi dan desain yang lebih matang serta pelibatan ahli hidrologi, Pemda Provinsi Bengkulu optimis program ini tidak hanya sekedar menambah luas area tanam baru secara administratif, pada akhirnya integrasi yang kuat antara pembukaan lahan baru dan kesiapan infrastruktur pengairan diharapkan mampu mendongkrak produktivitas petani secara nyata, serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah Bengkulu. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Diskoperinda Kabupaten Kaur minta pasar pagi Kasuk Baru dikondisikan akibat ganggu lalu lintas. Lengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
5: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Diskoperinda Kabupaten Kaur melayangkan imbauan tegas kepada para pedagang di pasar pagi Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur. Aktivitas jual beli di pasar tersebut dinilai mulai mengganggu ketertiban umum, terutama kelancaran arus lalu lintas di kawasan sekitar. Sekretaris Diskoperinda Kaur Henwianto minta masyarakat dan para pedagang untuk segera mengkondisikan serta menata ulang pasar pagi tersebut. Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan terkait kemacetan dan kesemerautan jalan yang dipicu oleh aktivitas pasar yang meluber hingga ke bahu jalan. Pihak Diskoperinda Kaur menegaskan bahwa mereka tidak melarang masyarakat untuk mencari rezeki. Namun, ketertiban umum dan kenyamanan pengguna jalan lain juga harus tetap diprioritaskan agar tidak menimbulkan potensi kecelakaan atau konflik di lapangan.
6: Ya sebenarnya ini sudah lama, kemarin itu kami kasih pemberitahuan kepada masyarakat setempat, kemudian khususnya juga kepada pemerintah setempat, dalam hal ini Desa Kasuk Baru dan Kecamatan Tetap, agar mengkondisikan ya pasar pagi ini. Karena mengapa? Ini sebenarnya sudah mengganggu kan ketertiban lalu lintas. Ditakutkan nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan di sana, seperti kecelakaan ataupun apa.
5: Hai menambahkan, Diskoperinda Kaur berencana untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa setempat serta instansi terkait guna mencari solusi terbaik. Diharapkan ada penataan atau relokasi lapak agar para pedagang tetap bisa berjualan dengan nyaman tanpa harus mengorbankan hak pengguna jalan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Untuk mempermudah pelayanan publik bagi calon pengantin, Kementerian Agama Kabupaten Kaur terapkan program Sick in One. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
7: Terhitung mulai Juni 2026, Kementerian Agama Kabupaten Kaur akan resmi menerapkan program Sick in One sebagai langkah konkret dalam mendukung reformasi pelayanan publik di daerah. Program ini diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi bagi pengantin. Kasibimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kaur Wislansyah menjelaskan, program Sick in One menjadi terobosan baru dalam mempermudah urusan administrasi khususnya bagi calon pengantin. Program ini menghadirkan kemudahan nyata bagi pasangan pengantin, tidak hanya menerima buku nikah, mereka juga secara otomatis memperoleh berbagai dokumen penting lainnya, seperti kartu keluarga baru, pembaharuan KTP elektronik, serta dokumen administrasi pendukung lainnya dalam satu proses yang terintegrasi. Sistem ini dinilai mampu memangkas waktu pelayanan, penyederhanaan alur birokrasi, serta meningkatkan efisiensi layanan publik secara signifikan.
8: Mulai bulan Juni ke depan, kami akan mempermudah urusan administrasi karena kami ada program dengan Capil, program Sick in One. Kami mengeluarkan administrasi nikah, yaitu buku nikah. Nanti Capil akan mengeluarkan satu sekaligus berbarengan dengan buku nikah itu, Bu, yaitu KK KTP, KK orang tua, KK mertua, dan KTP pengantin itu sendiri. Insya Allah mulai Juni dan seterusnya kami akan langsung eksekusi program Sick in One tersebut.
7: Lebih lanjut, Wislansyah mengungkapkan dengan penerapan program ini, pasangan yang akan menikah tidak lagi direpotkan dengan pengurusan dokumen secara terpisah. Seluruh proses dilakukan secara terkoordinasi antara instansi terkait demi memberikan kemudahan layanan. Ditegaskan Wislansyah, kebijakan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mempercepat proses administrasi. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dan Pos Tanjung Kemuning Koramil 40802 Kaur Utara Serka Parjan beserta anggota Babinsa melaksanakan pendampingan dan monitoring penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Kehadiran dan Pos Tanjung Kemuning dan Babinsa pada kegiatan ini merupakan bentuk pendampingan serta pengawasan agar proses penyaluran bantuan berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng tersebut disalurkan kepada warga yang berhak menerima sebagai upaya meringankan beban ekonomi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Danpos Tanjung Kemuning Serka Parjan menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat melalui peran Babinsa akan terus hadir mendukung program-program pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dalam kesempatan ini memastikan penyaluran bantuan pangan dari Bulog berjalan dan tepat sasaran. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat serta dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan keluarga. Dan dalam kegiatan tersebut, Danpos berkoordinasi dengan perangkat desa dan pihak terkait guna memastikan pendistribusian bantuan berjalan lancar. Pengamat sepak bola Bengkulu Audi Rahmat sebut Spanyol kandidat juara Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
9: Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang istimewa dalam sejarah sepak bola dunia. Turnamen paling bergengsi ini untuk pertama kalinya akan diikuti 48 tim nasional dan diselenggarakan secara bersama oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebanyak 104 pertandingan akan digelar di 16 kota yang tersebar di ketiga negara tuan rumah. Argentina sebagai juara bertahan masih menjadi salah satu tim yang difavoritkan untuk kembali meraih gelar juara. Pengamat sepak bola Bengkulu sekaligus pelatih Bengkulu Raya FC, Audi Rahmat mengatakan bahwa berdasarkan peringkat FIFA, Spanyol menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Selain Spanyol, negara-negara besar seperti Argentina, Prancis dan Brazil juga memiliki peluang besar untuk mengangkat trofi juara saat turnamen bergulir.
10: Kalau untuk berdasarkan ranking FIFA, kalau untuk yang juara itu masih ada Spanyol, kemudian Amerika Selatan, Argentina.
11: Argentina ya. Ya.
10: Tapi ketika turnamen itu sudah dimulai, Prancis, kemudian ada Brazil. Kalau yang benua Afrika mungkin
11: Maroko,
10: Pantai Gading. Ya, itu yang akan menjadi kekuatan kuda hitam di Piala Dunia, termasuk Asia yang langganan ini Jepang yang punya peluang untuk ke situ.
9: Menurut Audi, sejumlah tim kuda hitam seperti Maroko, Pantai Gading dan Jepang juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Ia menilai kualitas para pemain dari tim-tim tersebut terus meningkat karena banyak berkarir di kompetisi Eropa. Dengan padatnya jadwal pertandingan hingga babak final, kebugaran pemain akan menjadi faktor penting selain strategi dan taktik yang diterapkan masing-masing pelatih. Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Laporan cepat warga jadi kunci pengungkapan kejahatan di Bengkulu. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
12: Peran aktif masyarakat dalam melaporkan tindak kriminal dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membantu aparat kepolisian mengungkap berbagai kasus kejahatan di Provinsi Bengkulu. Kolaborasi antara warga dan kepolisian tersebut terbukti mempercepat proses penanganan sejumlah kasus pencurian yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Yudi Sulistianto Wahid, mengatakan setiap laporan yang disampaikan masyarakat menjadi informasi awal yang sangat berharga bagi petugas di lapangan.
13: Masyarakat harus betul-betul menjaga harta bendanya karena polisi itu tidak selamanya bisa hadir di masyarakat. Karena rasio polisi Bengkulu juga itu belum sebanding dengan masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Jadi kita menghimbau yang pertama, jaga betul barang-barang baik itu handphone, uang, motor, kendaraan, dan disimpan di tempat-tempat yang betul-betul ya susah diketemukan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, kami hadir di tengah masyarakat dengan cara dialogis. Jadi tidak hanya patroli-patroli saja keliling-keliling, sudah habis bensinnya, capek, udah istirahat, tidak.
12: Respon cepat terhadap laporan warga memungkinkan polisi segera melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku kejahatan. Contoh keberhasilan tersebut terjadi pada kasus pencurian kendaraan bermotor dilaporkan masyarakat pada 25 Mei 2026. Telah menerima informasi dari warga, tim unit reaksi cepat ataupun URC, gabungan Polda Bengkulu dan Polresta Bengkulu langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk mengumpulkan keterangan dan menelusuri rekaman CCTV. Hasilnya, dalam waktu kurang dari 5 jam, petugas berhasil mengamankan seorang terduga pelaku beserta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Keberhasilan itu menunjukkan pentingnya sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan lingkungan. Selain melaporkan ketika menjadi korban, masyarakat juga diminta lebih peduli terhadap situasi keamanan di lingkungan sekitar. Aktivitas ronda malam, komunikasi dengan Babinkamtibmas, serta kepedulian terhadap aktivitas mencurigakan dinilai dapat membantu mencegah terjadinya tindak kriminal. Kapolda Bengkulu juga menegaskan keamanan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya partisipasi antara warga dan respon cepat aparat, diharapkan situasi Kamtibmas di Bengkulu dapat terus terjaga dengan aman dan kondusif. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, berikut kita akan simak informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Dan saat ini kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno, ada Bung Anjas. Bung Anjas, silakan laporannya.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Pada pagi hari ini, kejadian cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun menjelang siang hingga sore hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu juga diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk malam hingga dini hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celsius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 25 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu hingga perairan Bengkulu bagian selatan, dan mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Anjas, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Bung Anjas. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
5: Nah, bentar lagi hijau nih.
6: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
4: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
6: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
4: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
6: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
7: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Kemudian, sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Menjanjikan kemenangan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dari rri.co.id, kabar gembira bagi petani sawit. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin memastikan pemerintah tengah mengambil langkah cepat untuk menstabilkan harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit yang mengalami penurunan di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir. Dikatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Kementerian Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono guna mencari solusi atas anjloknya harga TBS yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani sawit. Menurutnya, pemerintah meyakini kondisi tersebut hanya bersifat sementara dan harga akan kembali normal secara bertahap. Dijelaskan juga sejak gejolak harga mulai terjadi pada akhir Mei lalu, DPD RI langsung menyampaikan aspirasi dan keluhan para petani kepada pemerintah pusat. Dan langkah ini dilakukan agar kebijakan yang diperlukan dapat segera diterapkan sehingga dampak ekonomi terhadap masyarakat khususnya petani sawit tidak semakin luas. Dan menurutnya juga fluktuasi harga akibat perubahan kebijakan pemerintah merupakan hal yang lazim terjadi dalam dinamika ekonomi. Dan ia menilai penurunan harga saat ini terlebih disebabkan oleh proses penyesuaian pasar terhadap kebijakan ekspor satu pintu yang baru diterapkan pemerintah. Baik, mendengar informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Dengar ini pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI. Dan sebelumnya kita simak dulu ada BIP dengan 1000 puisi.